0: Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan kenaikan tunjangan profesi guru di lingkungan Kementerian Agama mencapai 700%. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan guru menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Selain peningkatan tunjangan profesi, Nasaruddin mengatakan pemerintah juga terus memperkuat kualitas pendidikan keagamaan melalui berbagai program. Perum Jasa Tirta II mulai melaksanakan operasi modifikasi cuaca 2026 di wilayah Sungai Citarum, Jawa Barat. Program ini menjadi salah satu langkah strategis untuk menambah tampungan air di 3 waduk Kaskade Citarum selama musim kemarau yang tengah berlangsung. Langkah tersebut diambil guna menjaga ketersediaan air baku, mendukung ketahanan pangan, serta memastikan pasokan energi nasional tetap terjaga, terutama dari pembangkit listrik tenaga air.
0: Demikian Sonora Update.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Listri yang terjadi, sahabat Sonora, informasi yang didapatkan dari Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jakarta Raya, Haris Andika, menyampaikan bahwa ini holding statement-nya ya, terjadi gangguan suplai listrik dari Gandul ke arah Cirende pada pukul 4:59 waktu Indonesia Barat yang berdampak di beberapa wilayah Jakarta. Saat ini PLN fokus melakukan upaya penormalan dan penyebab kejadian masih dalam penelusuran. Untuk update kondisi layanan kelistrikan dapat disampaikan melalui aplikasi di PLN Mobile ya, atau bisa telepon ke 123. Anda masih bersama dengan saya, Rara Kalesaran, di Sonora Pagi. Terima kasih untuk beberapa sahabat yang sudah menyapa dan terus setia bersama dengan kami. Nanti saya kembali lagi dengan berita-berita terkini apa yang diangkat oleh Harian Kompas. Stay with us.

0: dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi New X-Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
2: Sahabat Sonora, kita update informasi lalu lintas lagi untuk Anda di pagi hari ini dari sekitaran Pasar Minggu. Seperti apa pantauannya, rekan Tito akan menyampaikannya untuk Anda. Silakan Tito.
3: Ya baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Pasar Minggu dari Lenteng Agung menuju ke Kalibata pagi hari ini terpantau padat. Di mana kepadatan terjadi karena volume kendaraan pada pagi hari ini meningkat. Selain itu kepadatan terjadi terutama di jelang pertigaan Jalan Siaga 2. Hal ini karena ada pertemuan arus dan aktivitas masyarakat menyeberang jalan. Antrian lebih dari 10 meter ke belakang. Selepasnya arus lalu lintas masih terpantau padat. Di Jalan Siaga 1 juga pagi hari ini terpantau padat. Hal ini karena ada pertemuan arus. Selepasnya arus lalu lintas masih terpantau padat. Di jelang putaran balik sekitar Hotel Fidusia Pasar Minggu juga terpantau padat. Antrian juga lebih dari 10 meter. Namun selepasnya arus lalu lintas berangsur-angsur ramai lancar. Arus baliknya ramai lancar. Cuaca cerah. Demikian Dita Sadia melaporkan kembali ke studio.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update yang dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora.

Spicy dari KT Tunstall. Anda dengarkan di Sonora Pagi. Rara Kalisaran di sini yang menemani Anda sampai dengan tuntas pukul 10 nanti. Kita baca koran dulu yuk pagi hari ini. Di halaman depan sahabat Sonora cukup besar ulasannya ya pagi hari ini. Korban TPPO mengalami derita berlipat. Jadi tantangan berlipat dihadapi warga Indonesia nih sahabat Sonora. Terutama korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ya. Setelah keluar dari tempat kerja yang menyiksa, mereka masih menghadapi stigma, kemudian juga kerumitan birokrasi yang ada. Ini beberapa kisah para korban juga dituliskan di sini. Anda bisa baca di halaman 1. Kemudian juga ada tulisan tentang korban perdagangan orang yang dipaksa jadi pelaku love scamming begitu ya sahabat Sonora. Ini cerita-cerita dari beberapa orang yang menjadi korban, kemudian juga mereka yang mempunyai pengalaman terkait dengan love scamming. Ada di halaman 1 juga. Nih namanya Bum Bum yang bekerja sebagai pengelas profesional ya di sebuah perusahaan asing di Kepulauan Riau, dan akhirnya dia tergoda untuk menawar pekerjaan yang dia lihat dari media sosial sahabat Sonora, menjanjikan posisi yang serupa tapi lebih besar berkali-kali lipat dari gaji yang ia terima saat ia masih menjadi pengelas profesional di Kepulauan Riau. Akhirnya ia berangkat dan sampai sana dibekap sahabat Sonora, bangun-bangun sudah dalam ruangan, diborgol dan lain sebagainya. Ini benar-benar sebuah hal yang sangat miris dan kita semua perlu baca, perlu tahu agar bisa juga mengedukasi ya untuk saudara, teman kita, kerabat kita yang lain agar jangan tergiur dengan iming-iming tawaran pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan gaji tinggi namun belum bisa dipastikan keabsahannya ataupun kelegalitasannya begitu ya. Yang menarik di halaman 2 sahabat Sonora di rubrik politik dan hukum, mampukah generasi Z mengubah wajah partai politik? Anak-anak muda mulai mendapatkan ruang lebih besar ya di parpol, namun mereka menghadapi tantangan yang tidak mudah dalam mengubah wajah parpol dan mengembalikan kepercayaan publik. Menarik untuk dibaca halaman 2. Dan juga terkait dengan wacana kenaikan gaji untuk beberapa kepala daerah ataupun juga aparat penegak hukum begitu ya, agar tidak terjadi korupsi. Judulnya, kenaikan gaji bukan solusi bagi problem korupsi kepala daerah. Menarik ini ya. Di halaman 2 Anda bisa baca, di halaman 3 terkait dengan korupsi dan siklus konversi modal politik. Hingga bulan ke-7 tahun ini, sahabat Sonora, operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK menjerat 12 kepala daerah. Dan pertanyaan klasik yang muncul, apa sih yang menyebabkan korupsi kepala daerah ini terus berulang? Silakan dibaca di halaman 3. Dan tentunya masih banyak berita-berita menarik lainnya yang bisa diupdate juga melalui kanal digitalnya, yaitu kompas.id.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, kami update kembali ya informasi di ruas tol untuk Anda. Di tol Jakarta Tangerang, arah Tangerang lancar, sebaliknya kunciran KM17 mengarah KM16 padat. Karang Tengah, KM13 yang ke KM11 padat, Kembangan ke Kedoya padat. Tol dalam kota Cawang Pancoran padat, sebaliknya Tomang KM14 mengarah KM13 padat. Menjelang exit Senayan padat, Tebet KM2700 arah Cawang padat ya, ada penanganan kecelakaan. Lajur kontraflow KM1300 Halim menuju KM8100 Senayan juga masih berlangsung. Tol Jagorawi, Cawang yang menuju ke Ciawi lancar, sebaliknya Taman Mini ke Ciletan padat, Cawang padat. Kemudian Tol Jakarta Cikampek, sahabat Sonora, dari Cikarang Pusat KM36 mengarah KM38 padat imbas perbaikan jalan di lajur 1, sebaliknya Halim yang ke Cawang terpantau padat.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Kita lanjut dengan informasi dari sahabat Sonora ya. Kita mulai dari Pak Gun terlebih dahulu nih, sudah ada pantauan ya. Silakan Pak Gun.
2: Baik, terima kasih rekan Ara. Selamat pagi sahabat Sonora dimanapun berada. Info lalu lintas pada pagi hari ini dimulai dari Jalan Raya Jati Bening menuju pintu gerbang tol Pondok Gede Timur masih terpantau ramai lancar. Kemudian selepas itu sampai dengan pintu gerbang tol Halim terjadi kepadatan sekitar 1 km dari gerbang pembayaran, terutama untuk jalur kontraflow. Untuk non-kontraflow lebih lancar. Kemudian lalu lintas sebaliknya masih ramai lancar dan cuaca cerah. Gun melaporkan di sekitar pintu tol Halim. Kita kembali studio bersama rekan Rara.
1: Terima kasih Pak Gun. Kita juga lanjut ya dengan Pak Indra di Jalan Joglo Raya. Silakan Pak Indra.
3: Baik, terima kasih rekan Rara. Selamat pagi sahabat Sonora. Dapat kami informasikan situasi arus lalu lintas pagi hari ini. Kami memantau di ruas tol Jorwe 1. Dari gerbang tol Kamal Utama yang mengarah Kembangan masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Selepas itu yang memasuki ruas tol Jorwe 2 dari Kembangan yang mengarah ke eksit tol Joglo juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Berbelok kiri kami memasuki di ruas arteri di Jalan Joglo Raya dari eksit tol Joglo yang mengarah ke Taman Alpa Indah, lanjut yang mengarah ke Simpang Srengseng. Terpantau dalam kondisi padat merayap, cenderung tidak bergerak, imbas dari peningkatan volume kendaraan dan ditambah dengan adanya penyempitan lajur menjelang interkon Taman Kebonjeruk dari 3 lajur menjadi 2 lajur. Arah sebaliknya bergerak ramai dan lancar dan akan tersendat menjelang putaran balik lapangan merah imbas dari kendaraan yang berputar balik. Cuaca cerah, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
0: FM News, Traffic and Music.

Ya, sahabat Sonora, terkait dengan kemarin isu yang beredar begitu ya, bahwa di beberapa pusat perbelanjaan terpasang pagar-pagar yang cukup tinggi begitu. Dan seperti juga kita dengarkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta agar pagar-pagar sejumlah mal dan perkantoran di Jakarta yang ditinggikan itu untuk segera dibongkar. Pramono mengakui sudah mengamati adanya sejumlah mal dan perkantoran yang memasang pagar-pagar tinggi di sekeliling bangunan, dan menurutnya pemasangan pagar ini kemungkinan dipicu kekhawatiran terhadap situasi keamanan. Dan menurutnya kekhawatiran pihak pengelola mal atau kantor terlalu berlebihan. Maka Pramono menegaskan bahwa Jakarta kondusif dan kondisi demo Agustus 2025 diyakini tidak akan terulang di tahun ini. Jadi ada kekhawatiran ya, teringat dengan Agustus di tahun yang lalu, sahabat Sonora. Nah, update-nya bahwa pagar yang sebelumnya terpasang depan Mall Kota Casablanca, Kokas ya, Menteng Dalam, Tebet, akhirnya telah dibongkar. Area yang sebelumnya tertutup pagar ini nampak lebih terbuka. Dan kalau mengutip dari Kompas.com, sebelumnya Direktur Marketing Pakuan Group dan Direktur PT Pakuan Jati TBK, Sutandi Purnomo Sidi, menjelaskan aktivitas pemagaran pusat belanja ini dilakukan demi keamanan, terutama demi keamanan para pengunjung begitu. Beberapa pusat perbelanjaan yang dikelola Pakuwon berbatasan langsung dengan jalan raya dan ini dinilai rawan kecelakaan lalu lintas. Sutandi membantah narasi yang beredar bahwa pemagaran dilakukan guna mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Nah, menanggapi ini, sahabat Sonora, saya juga ingin bertanya kepada Anda, apabila Anda mendengar nih, banyak sekali informasi-informasi kan yang beredar baik di sosial media, di pemberitaan begitu, utamanya yang kaitannya dengan isu keamanan. Apa sih hal yang paling penting Anda lakukan? Biasanya kan ada yang panik gitu ya, langsung ikutan nyebarin gitu. Atau ya sebaiknya jangan mudah terprovokasi, cek fakta dulu ya, tetap tenang, jangan panik, karena inti dari semuanya adalah cek fakta terlebih dahulu, tidak mudah terpancing isu, dan kita jangan ikut menyebarkan informasi yang kita belum tentu tahu kebenarannya. Silakan berikan pendapat Anda ya. Di tengah informasi yang beredar, utamanya dengan isu-isu keamanan, apa yang paling penting untuk kita lakukan?

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove for Coastal Resilience.
2: Hutan mangrove jadi rumah bagi bekantan. Di Kalimantan Utara, hutan mangrove menjadi habitat penting bagi bekantan. Ekosistem ini menyediakan sumber makanan, tempat berlindung, sekaligus ruang untuk berkembang biak. Saat kawasan mangrove terus berkurang, bekantan kehilangan habitat alaminya dan semakin sering mendekati pemukiman untuk mencari makan. Karena itu, rehabilitasi mangrove menjadi langkah penting agar bekantan dan berbagai satwa pesisir lainnya tetap memiliki rumah di alamnya.
1: Demikian Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove untuk masa depan.

0: Anda masih mendengarkan Sonora Pagi, Rara Kalisaran di sini yang menemani Anda. Sekali lagi ya, saya menyampaikan nih untuk Anda yang ingin ikutan polling di Sonora FM. Terkait dengan isu-isu keamanan yang sering beredar belakangan ini, akhirnya menimbulkan kepanikan, ketakutan masyarakat ya, dengan banyaknya informasi yang beredar, utamanya yang berkaitan dengan isu keamanan, apa sih yang harus kita lakukan, yang penting untuk kita lakukan. Jangan panik, cek fakta terlebih dahulu, jangan mudah terpancing isu, tidak ikut menyebarkan informasi yang belum pasti, atau Anda mempunyai pendapat yang lain. Kami tunggu ya. Selamat pagi, saya sapa dulu Pak Edi Sutopo di Taman Alfa Indah Joglo. Tadi sempat mati lampu gak nih di Joglo? Soalnya tadi ada yang bilang Joglo padam, ada sebagian juga yang mengatakan tidak. Katanya cerah pagi hari ini siap Pak Indra. Ini yang tadi perjalanan ya, dari Cimanggis, Matraman Cimanggis tiap pagi karena nganterin anak sekolah, mantep banget. Kemudian juga Pak Rainer, pagi, waduh udah di Kowis aja nih, kota wisata cerah ya. Gimana perjalanan di Transyogi dan sekitarnya? Padat seperti biasa atau lancar-lancar saja nih Pak Rainer? Selalu beraktivitas hari ini ya. Kemudian ada lagi dari Pak Floren Parera, kalau saya sih tidak ikut menyebarkan informasi yang belum pasti ya. Terima kasih loh Pak Floren. Pak saya tenang dan biasa aja. Mbak Rara, saya mau ucapin selamat ulang tahun untuk Radio Sonora ke-54 tahun, semoga penyiarnya sehat, selalu ada untuk mendengar. Dapat hadiah duit digital Rp250.000 ya, kecuali kalau yang ulang tahun nih. Oh ini Pak saya posisinya di Bangka ya. Kalau ulang tahun kita masih nanti tanggal 8 Pak ya, masih kecepatan seminggu nih. Persis nanti tanggal 8 Agustus hari Sabtu. Jangan lupa ya, sekalian saya juga mau sampaikan, di tanggal 8 hari Sabtu nanti kita ada live TikTok jam 5 sampai dengan jam 4 sore. Karena kita 54 tahun, kita juga siaran di radio 5 sampai 4 ya, bersama dengan seluruh penyiar Sonora akan hadir di sana. Jadi pastikan stay tune di radio.sonora.fm92 di follow, karena kita juga akan berbagi hadiah di sana. Plus juga jangan lupa untuk ikutan terus gamesnya, nanti kita juga akan buka-buka games di TikTok kita. Stay tune ya bersama dengan kami. Sambil menunggu Anda juga yang mau berpendapat, saya mau menuju ke sekitaran Jalan Supomo untuk mendengarkan pantauan lalu lintas bersama dengan kru kami, Tito Suhandoyo. Tito silakan.
1: Ya baik, sama Sonora, arus lalu lintas di Jalan Profesor Dr. Supomo dari Jalan Gatot Subroto menuju ke Dr. Sarjo maupun sebaliknya pagi hari ini terpantau ramai lancar, namun sedikit tersendat di sekitar traffic light Pancoran sehingga baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengurangi kecepatannya, antrian lebih dari 10 meter ke belakang. Namun selepasnya arus lalu lintas kembali ramai lancar. Pantauan di sekitar putaran balik kampus Universitas Said pagi hari ini juga sedikit tersendat, namun antrian tidak terlalu panjang, yaitu sekitar 3-5 kendaraan ke belakang saja. Selepasnya arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Di pertigaan Jalan Haji Ramli pagi hari ini sedikit tersendat. Hal ini karena ada pertemuan arus dan aktivitas masyarakat menyeberang jalan. Selepasnya kembali ramai lancar, arah sebaliknya ramai lancar, cuaca cerah. Demikian, Tito Sutandoyo melaporkan kembali ke studio.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.

0: Sahabat Sonora, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi 10.564 peserta program internship Dokter Indonesia yang saat ini bertugas di seluruh Indonesia. Pemeriksaan tersebut meliputi medical check-up, pemeriksaan kesehatan fisik, laboratorium, serta screening kesehatan jiwa. Untuk mendukung pelaksanaan screening tersebut, seluruh peserta internship dibebas tugaskan 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Langkah ini dilakukan menyusul 6 kasus meninggalnya peserta internship sepanjang tahun 2026. Kementerian Kesehatan meminta sekolah mengambil peran lebih besar dalam melindungi anak-anak dari resiko demam berdarah denggi. Edukasi mengenai pencegahan penyakit yang ditularkan nyamuk Aedes aegypti itu dinilai harus ditanamkan sejak usia dini agar menjadi kebiasaan yang terus dibawa hingga dewasa. Sekolah memiliki posisi strategis karena menjadi tempat anak-anak menghabiskan sebagian besar waktunya.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung. Mungkin juga mendengarkan melalui streaming ya di sonora.co.id, sonora.id. Jangan lupa juga kita ada live TikTok setiap hari. Tapi tadi saya sudah 2 jam ya, pukul 5 sampai dengan 7. Besok bisa gabung lagi sahabat Sonora. Di follow dulu deh radio.sonora FM 92. Karena nanti hari Sabtu kita punya yang seru. Kita live full 5 sampai 4 sore bersama dengan seluruh penyiar. Kita akan bergantian ya. Kenapa 5 sampai 4 sore? Karena kita ulang tahun ke-54 sahabat Sonora. Dan nanti kan juga ada hadiah-hadiah menarik untuk Anda nanti. Anyway, pagi hari ini cukup cerah ya. Jangan lupa untuk bawa sunscreen supaya bisa di-apply lagi tiap 4 jam. Apalagi yang sering aktivitas di outdoor, di luar ruangan. Dan juga bawa tumbler air minum kemana-mana. Lagi panas begini, yang biasa diserang tuh tenggorokan ya, radang-radang dan lain sebagainya. Sambil juga menunggu Anda yang mau berpendapat terkait dengan topik pagi hari ini, karena banyak sekali informasi-informasi yang sering beredar ya di lini masa, di media sosial, di pemberitaan, utamanya kaitannya dengan keamanan, sehingga kadang-kadang kita panik berlebihan, malah ikutan nyebarin informasi yang kita belum tahu kebenarannya. Apa sih yang harus sebaiknya dilakukan? Ada, bisa lihat pollingnya ada di WA, ada juga di Instagram. Saya sudah buka pollingnya dua-duanya, jadi silakan bisa berpartisipasi. Sambil nungguin, kita menuju ke informasi lalu lintas bersama dengan sahabat kami Pak Gun, silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Nara dan juga sahabat Sonora dimanapun berada. Kembali saya laporkan info lalu lintas tol dalam kota, dimulai dari gerbang tol Halim, Cawang, Tebet sampai dengan Kuningan padat. Selepas itu sampai dengan Slipi masih ramai lancar. Lalu lintas sebaliknya, baik di ruas tol maupun di ruas arteri, semuanya masih ramai lancar. Cuaca cerah, Gun melaporkan di sekitar Slipi. Kita kembali studio bersama rekan Rara.

0: telah.
1: Sahabat Sonora, kita akan menuju ke kota Yogyakarta sekarang untuk mendengarkan ya pantauan lalu lintas bersama dengan rekan Ade di sekitaran Jalan Suroto, Yogyakarta. Ade, silakan.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Arus lalu lintas di Jalan Suroto, pergerakan kedua arahnya, baik yang ke arah Simpang Gramedia maupun sebaliknya yang ke arah Bundaran Kridosono, terpantau dalam keadaan ramai lancar. Untuk yang bergerak ke arah Kridosono, perhatikan laju kecepatan karena Anda akan menjumpai pertemuan arus dari arah Jalan Yosudarso. Jadi sebaiknya perhatikan laju kecepatan kendaraan Anda. Sementara Jalan Jenderal Sudirman yang sebelumnya kami pantau, dua arah ramai lancar. Volume kendaraan yang bergerak ke arah Simpang Gramedia dari arah Tugu, ini volume kendaraannya cukup meningkat. Untuk cuaca saat ini di Jalan Suroto dalam keadaan cerah. Demikian yang dapat kami sampaikan langsung dan kita kembali ke studio.
0: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update yang dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV, Elevated Urban SUV.
3: Tetap setia bersama kami di Sonora.

0: Sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pagar-pagar tinggi yang terpasang di sejumlah mal dan perkantoran untuk dibongkar. Dan menurutnya, pemasangan pagar itu kemungkinan dipicu kekhawatiran berlebihan terhadap situasi keamanan. Pramono sendiri meyakini bahwa kondisi demo di Agustus tahun 2025 atau tahun lalu tidak akan terulang di tahun ini. Berdasarkan koordinasi dengan aparat keamanan dan juga aparat penegak hukum, Pramono menegaskan situasi Jakarta saat ini kondusif.
1: Minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik. Dan saya sebagai Gubernur Jakarta koordinasi dengan TNI, Polri, aparat penegak hukum lainnya, kami akan menjaga Jakarta, mudah-mudahan Jakarta selalu aman, nyaman. Kekhawatiran seperti bulan Agustus tahun lalu, tapi mudah-mudahan enggak. Saya yakin enggak.
0: Ya, sahabat Sonora, Pramono menyatakan situasi Jakarta saat ini kondusif dan ia menilai para pelaku usaha, pengelola mal, pemilik properti hingga perkantoran tidak perlu memasang pagar secara berlebihan sebab langkah itu justru dapat memunculkan persepsi negatif terhadap Jakarta.

0: Sama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Kita update informasi di ruas tol, sahabat Sonora, di tol Desari seperti apa ya pantauan di pagi hari ini. Sudah ada rekan Fada yang akan menyampaikannya untuk Anda. Silakan Fada.
2: Selamat pagi sahabat Sonora. Kami Sentral Komunikasi Tol Depokan Dasari menginformasikan lalu lintas terkini di ruas tol Depokan Dasari dari arah Jakarta masuk tol Desari, keluar Andara, Brigif, Frawajati, kemudian Krukut arah Kukusan atau Margonda terpantau lancar, keluar Sawangan lancar, arteri mengarah Mampang Depok terpantau padat, dan mengarah Parung Bogor terpantau padat. Arah sebaliknya dari Depok menuju Jakarta dan sekitarnya masuk dari Sawangan, Cinere, Serpong, Margonda, Brigif, Andara terpantau padat. Sementara untuk antrian di kilometer 5600, keluar Antasari padat, keluar Fatmawati lancar, dan mengarah Tol Jor terpantau ramai lancar. Kami himbau untuk sahabat Sonora, tetap jaga jarak aman kendaraan Anda, pastikan saldo e-tol mencukupi, dan bila mengalami gangguan di ruas tol Depok Antasari, dapat menghubungi kami di 021-2780-8888. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio, Mbak Rara.
1: Terima kasih Mas Fada informasinya, selamat beraktivitas kembali dan selamat bertugas. Kita lanjut ya dengan informasi di ruas tol yang lain, tol Jakarta Cikampek Cikarang KM 37 mengarah KM 38400 arah Cikampek padat karena sedang ada perbaikan jalan di lajur 1 sahabat Sonora. Sebaliknya Halim yang ke Cawang padat, ini kepadatannya karena volume lalu lintas. Tol Jakarta Tangerang Tomang menuju Bitung lancar, sebaliknya kunciran KM 15 mengarah KM 13 arah Tomang padat. Karang Tengah KM 12 yang ke KM 9 arah Tomang padat, kembangan KM 8 menuju Kedoya KM 4 padat. Tol dalam kota Cawang ke Pancoran padat, Kuningan arah Semanggi padat, sebaliknya Grogol Tomang padat, Pejompongan yang menuju Senayan juga padat. Tol Jagorawi pagi hari ini Cililitan yang ke Cawang padat, sebaliknya arah Ciawi lancar.

0: Ada beberapa sahabat yang menyampaikan tidak perlu panik dan kita harus mencari tahu dulu kebenarannya. Jangan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Ih, cakep-cakep nih sahabat-sahabat Sonora saya yang biasa memberikan pendapat di pagi hari ya. Ternyata semuanya modelan yang gak gampang panik, gak gampang kepancing isu ya. Nah, ini menanggapi isu pemasangan pagar di mall, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Budi Hermanto mengimbau masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang memang belum terverifikasi kebenarannya. Menurutnya, narasi yang mengaitkan pemasangan pagar dengan antisipasi demonstrasi besar pada Agustus 2026 tentu ini berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat ya. Di samping itu juga, Markas Besar Polri menyebutkan bahwa situasi keamanan dan juga ketertiban di tanah air sampai dengan awal Agustus masih kondusif kok. Tidak ada gangguan Kamtibmas yang menonjol berdasarkan data milik Polri. Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi Polri, Komjen Fadil Imran mengimbau masyarakat tidak termakan isu yang menyebut bahwa Agustus ini akan diwarnai demonstrasi besar sebagaimana yang pernah terjadi tahun 2025 yang lalu, sahabat Sonora. Terima kasih untuk sahabat Sonora yang sudah memberikan pendapat. Waduh, banyak juga ya, Bu Silvia, Pak Rianto, Bu Nur, Bu Lili, kemudian juga Pak Elvin dan lain-lain. Nanti saya bacakan. Waktu kita masih panjang sampai dengan pukul 10. Kita menuju ke informasi lalu lintas dulu ya. Ke sekitaran Jalan Kembang Kerap nih, Pak Indra akan menyampaikan pantauannya. Silakan.
1: Baik, terima kasih Reka Antara. Selamat pagi sahabat Sonora, dapat kami informasikan kembali situasi arus lalu lintas di Jalan Meruya Iliraya dari Simpang Pesanggrahan yang mengarah ke Jalan Kembang Kerep. Pada umumnya masih bergerak ramai dan lancar dan akan tersendat mendekati lampu pengatur lalu lintas Interkon Taman Kebonjeruk. Memasuki ruas Jalan Kembang Kerep dari Meruya Ilir yang mengarah ke Taman Arias terpantau padat merayap. Sementara yang mengarah Kembangan juga terpantau padat merayap imbas dari kendaraan yang berputar balik menjelang sekolahan Notre Dame. Cuaca cerah, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Sahabat Sonora, kita akan update ya informasi lalu lintas kembali untuk Anda. Kali ini dari ruas tol. Sudah ada petugas dari tol Jor S. Rekan Arif nih akan menyampaikan langsung informasinya untuk Anda. Silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Rara. Selamat pagi sahabat Sonora. Kembali bersama saya Arif akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas tol Laka Jor S. Dari Taman Mini menuju arah Lenteng Agung, Ampera, sampai dengan arah Fatmawati terpantau cukup padat, imbas volume lalu lintas. Selepasnya menuju arah Ciputat terpantau ramai lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati terpantau cukup padat, imbas volume lalu lintas. Selepasnya menuju arah Ampera ke arah Lenteng Agung sampai dengan arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca sekitaran tol Jor S pada pagi hari ini terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas tol Laka Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa menelot aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol utama karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan selalu tol Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio rekan Rara. Sonora Network.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network. Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Sabah, Sonora, paparan debu batu kapur yang menyelimuti kawasan Kecamatan Padalarang dan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, mulai menunjukkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat. Hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan Dinas Kesehatan KBB pada periode 25 hingga 31 Juli 2026 mengungkap adanya ratusan warga yang mengalami gangguan pernapasan, bahkan sebagian diantaranya berstatus suspek tuberkulosis atau TB. Insiden kebakaran melanda KMP Mutiara Sentosa 2 yang melayani rute Surabaya-Makassar di perairan utara Kabupaten Sumenep, Jawa Timur hari Minggu 2 Agustus lalu. Dalam peristiwa tersebut, nakoda kapal dilaporkan hilang kontak setelah sempat menyampaikan laporan awal terkait kobaran api yang membakar armada tersebut. Kementerian Perhubungan memastikan KMP Mutiara Sentosa 2 tidak tenggelam di perairan utara Madura. Menhub Dudi Purwagandi mengonfirmasi api yang membakar fisik KMP Mutiara Sentosa 2 sudah berhasil dipadamkan oleh tim penyelamat dan juga kapal bantuan.
1: Demikian Sonora Update.

0: Kita update kembali informasi lalu lintas sahabat Sonora. Sudah ada kru kami rekan Jose yang akan menyampaikan informasi lalu lintasnya dari sekitaran Igusti Ngurah Rai. Silakan Jose.
1: Terima kasih sahabat Sonora, pantauan arus lintas di Jalan Igusti Ngurah Rai dari arah Cakung yang menuju ke Buaran terpantau ramai sekali, namun bergerak masih cukup lancar. Namun terjadi antrian kendaraan 100 meter menjelang lampu pengatur lintas di simpang stasiun Buaran. Selepas itu, dari Buaran yang menuju ke Klender hingga Karacipinang kembali ramai bergerak lancar. Di Jalan Bekasi Timur Raya dari arah Cipinang, tepatnya di depan kantor imigrasi Jakarta Timur yang menuju ke arah Jatinegara terpantau padat bergerak merayap. Ini karena antrian kendaraan menjelang lampu pengatur lintas di simpang flyover Jatinegara. Selepas itu yang menuju ke Pasar Rawa Bening kembali ramai bergerak lancar. Cuaca berawan, informasi ini kami sampaikan kembali ke studio.

0: Keributan Sonora.
1: Sahabat Sonora, erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur kemarin sore berdampak pada penerbangan menuju Flores Wings Air IW-1828 rute Kupang Maumere yang dijadwalkan berangkat sore ini dari Bandara El Tari dibatalkan. Berikut kita dengarkan laporan dari Yumar Sudiana dari Kupang, Nusa Tenggara Timur.
2: Baik sahabat Sonora, penerbangan Wing Air kode pesawat IW-1828 rute Kupang Maumere yang dijadwalkan berangkat dari Bandara El Tari Kupang pada Senin sore pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah resmi dibatalkan. Pembatalan dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap dampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur yang terjadi kemarin sore. Pantauan sonora di Bandara El Tari Kupang menunjukkan aktivitas operasional bandara tetap berjalan normal. Sejumlah calon penumpang yang terdampak pembatalan tampak mendatangi konter maskapai untuk memperoleh kepastian mengenai penjadwalan pulang maupun proses pengembalian dana. Sementara itu penerbangan menuju sejumlah kota lain di Nusa Tenggara Timur masih berlangsung sesuai jadwal. Petugas bandara menyebutkan pembatalan dilakukan berdasarkan informasi operasional dari maskapai yang mengutamakan aspek keselamatan penerbangan. Penumpang diimbau terus memantau perkembangan informasi dari maskapai sebelum menuju bandara karena jadwal penerbangan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti aktivitas vulkanik. Sahabat Sonora, sehari sebelumnya Gunung Lewotobi laki-laki kembali mengalami erupsi dengan kolom abu mencapai 1000 meter di atas puncak sehingga berdampak pada operasional sejumlah penerbangan menuju wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Sementara kami sendiri yang akan menuju ke Bandara Larantuka, Nusa Tenggara Timur yang sedianya kami berangkat pukul 9.25 waktu Indonesia Tengah juga mengalami perubahan jadwal menjadi pukul 10.50 waktu Indonesia Tengah. Namun sejauh ini penerbangan menuju ke Larantuka masih dijadwalkan sesuai jadwal penerbangan timur. Demikian Stanislaus Yumar melaporkan dari Bandara El Tari Kupang. Kita kembali ke studio.
0: Demikian liputan Sonora.

pagi saya di WA Bu Sylvia. Hai Rara, selamat hari Senin. Marilah kita berusaha menjadikan hal-hal terbaik dari setiap hal yang hadir dalam hidup ini. Kalau saya sih biasanya kalau ada informasi-informasi yang masuk, saya cek dulu nih. Lebih tepat nunggu berita dari Radio Sonora saja. Terima kasih ya Bu Sylvia yang sudah ride or die bersama dengan kami. Pak Rianto, selamat pagi. Lebih baik cek faktanya dan tidak panik. Jangan terprovokasi, terpancing hoax. Itu penting banget. Aduh, seandainya ya masyarakat Indonesia ini semua kayak Pak Rianto, Bu Sylvia ya. Bu Nur di Pekalongan, jangan panik. Cek fakta terlebih dahulu, jangan mudah percaya dengan berita-berita yang belum pasti. Bu Lili di Tanjung Duren, salam sehat, salam bahagia. Jangan panik Dera, cek fakta terlebih dahulu, jangan mudah kepancing isu. Cuaca di Tanjung Duren cerah, terima kasih Bu Lili. Dari Bu Ferni ya, jangan mudah terpancing isu. Bu Rini, jangan mudah terpancing dengan isu tersebut, cari kebenarannya dulu, waspada dan persiapan diri boleh-boleh aja. Kita cukup tahu berita itu untuk mengantisipasi diri dan keluarga dulu, tidak usah berlebihan apalagi hingga menyebarkan berita. Nah ini, yang paling penting adalah tidak main forward ya, sebelum kita tahu faktanya, tidak main forward. Karena kita juga menjadi si biang penyebar hoax itu jadinya ya, kalau kita ikutan main forward. Halo Pak Elvin Manggala, selamat pagi. Apa kabar Rara? Kabar baik. Jangan lupa sarapan. Mau info di Tangerang lagi cerah, suhunya 28 derajat Celcius. Jangan lengah menjaga kesehatan. Siap, sama-sama ya Pak Elvin. Dan kalau topik pagi hari ini, wah seperti dua mata pisau ya, pemasangan pagar di mall itu. Yang pertama untuk keamanan intern mall itu sendiri, yang kedua mungkin mengantisipasi kalau ada apa-apa dari luar. Tapi kalau kita sebagai masyarakat nih, sahabat Sonora, kan kalau mendengar isu-isu, aduh mall aja sampai dipagerin, kita jadi takut ya. Jadi takut yang mungkin tidak perlu, takut yang berlebihan. Jadi ya, apa sih yang perlu dilakukan? Saya sudah sediakan beberapa pilihan untuk polling pagi hari ini ya. Bu Tati Sukiyati, selamat pagi untuk sahabat Sonora semuanya. Menurut aku udah gak pagi karena panasnya terik banget. tapi ini tumben nih, kayaknya matahari lagi kelewat, awan lagi lewat gitu ya, jadi gak terlalu terik. Sehat-sehat selalu, selamat bertugas sampai kelar ya. Terima kasih Bu Tati. Stay tune terus bersama dengan kami di Sonora FM.

0: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits. Michael Bolton, How Can We Be Lovers?
1: Lagu How Can We Be Lovers milik Michael Bolton dirilis tahun 1960 sebagai bagian dari album Time, Love and Tenderness. Album ini mencapai kesuksesan besar, mencapai posisi 1 di Billboard 200 dan mendapatkan sertifikasi multi-platinum. Lagu tersebut juga menjadi salah satu hits dalam album tersebut dan sering diputar di radio. Kita dengarkan Michael Bolton, How Can We Be Lovers?

Tumben nih, biasanya kalau lagi masa-masa seperti ini gitu ya, musim kemarau, lewat doang awannya, habis itu terik lagi. Ini udah lumayan bertahan sekitaran 20 menit. Agak mendung ya, sahabat Sonora, sekitaran Palmerah. Gimana nih cuaca sekitar Anda? Agak-agak penuh surprise ya. Jadi memang perlu juga Anda menyediakan payung, perlengkapan pelindung dari hujan sebelum berangkat beraktivitas ya. Rara Kalisaran masih menemani Anda di Sonora Pagi. Masih membahas tentang informasi-informasi yang beredar terkait dengan isu keamanan yang kadang gak bener, tapi jadinya bikin panik masyarakat gitu ya. Jadi terlalu panik berlebihan, panik yang tidak perlu. Pak Sumbayak menyampaikan tentang pagar tinggi dibangun di beberapa mal atau ruang publik yang belakangan marak dibicarakan warganet. Hemat saya wajar saja. Pemilik gedung mungkin trauma ya atas kejadian 98 dan juga Agustus tahun lalu. Tindakan preventif sedia payung sebelum hujan mencegah lebih baik daripada mengobati, sudah dilakukan oleh pengelola gedung. Negara dengan kode plus 62 ini kondisi ekonominya tidak baik-baik saja. Siapa yang bertanggung jawab bila mal atau ruang publik itu dirusak atau dijarah oleh massa? Selamat pagi Rara, selamat jelang ulang tahun ya Radio Sonora FM 92 yang ke-54. God bless diate itu Pak Sumbayak, terima kasih ya. Kita counting down the days sampai di tanggal 8 nanti. Sekalian saya juga mau menyampaikan ke sahabat Sonora, nanti tanggal 8 di hari Sabtu ada yang spesial di on air dan juga TikTok, karena on air kita akan siaran dengan semua penyiar Sonora. Jadi kita bergilir ya, dimulai dengan saya nanti jam 5 pagi. Ada juga duet Yudi Rico, kemudian juga akan ada Hans, Olive dan Sony yang siaran semuanya dari Sabtu. Masuk pokoknya. Dan untuk live TikTok kita full 5 sampai 4 ya, 5 pagi sampai 4 sore, karena ulang tahun kita adalah yang ke-54. Jadi pastikan Anda stay tune bersama dengan kami ya. Saya sapa Bu Oriza Sativa. Semua benar Rara di opsi itu, tapi jangan panik deh, cek fakta aja terlebih dahulu. Cuaca Rawalumbu sedikit mendung tuh. Oh, tapi sekarang udah cerah, jangan terlambat sarapan. Terima kasih Bu Oriza. Kak Becky, begini loh masalah Indonesia banyak banget, belum lagi utang negara Indonesia. Masalah demonstrasi di negara kita itu saya udah dengar, semoga gak terjadi. Itu aja sih, amin. Moga-moga gak terjadi seperti Agustus tahun lalu, ini yang ditakutkan ya. Selamat pagi jelang siang Rara dari Pak Santoso Pranata nih. Semuanya menurut saya penting ya, jangan termakan isu, jangan juga menyebarkan berita yang belum tentu benar, jangan panik. Tapi memang gak salah kita lebih hati-hati, sebab memang sekarang kondisi ekonomi jelek. Jadi jika ada mal membuat pagar besi tinggi, gak bisa disalahin juga sebagai langkah antisipasi jika terjadi sesuatu. Berdasarkan sejarah, jika ekonomi susah akan banyak kriminalitas, dan jika terjadi kerusuhan, selama ini pemerintah tidak bisa mengatasinya, dan ujungnya kerugian ditanggung oleh swasta atau rakyat yang rumah atau tokonya kena gitu. Sukses dan sehat selalu untuk Rara dan juga seluruh kru. Terima kasih. Cuaca di Pasar Rumput dan sekitarnya di pagi hari ini cerah berawan, terpantau 33 derajat Celcius.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Charlie XCX Boom Clap, sahabat Sonora. Saya mau menyapa Bu Vera. Wah, Bu Vera tuh kalau dengar suara Michael Bolton pasti langsung muncul kayak alarm tersendiri ya. Masih dengerin semangat terus Rara. Siap Bu Nita, pemasangan pagar di pusat-pusat perbelanjaan menurut saya wajar untuk mengantisipasi aksi demonstran. Daripada hancur dilempari batu atau dibakar, boleh dong jaga-jaga. Walaupun ada asuransi, pemerintah kota juga harus tetap melindungi. Pak Sumbayak, makasih ya udah dibacain Rara. Shalom, shalom. Halo, terima kasih juga Pak Sumbayak sudah mengirimkan pendapatnya ya. Selamat pagi juga. Ini ada Kak Aya. Oh, terima kasih Kak Aya untuk masukannya. Menarik, menarik, menarik ya. Kita juga akan menuju ke Instagram di pagi hari ini, melihat bagaimana perolehan untuk voting kita ya. Kita lihat di @sonorafm92 dengan banyaknya informasi yang beredar, utamanya yang berkaitan dengan isu keamanan. Menurut Anda apa yang penting dilakukan? 67% menjawab jangan panik, cek fakta terlebih dahulu, dan 33% tidak ikut menyebarkan informasi yang belum pasti. Terima kasih ya, cakep-cakep deh sahabat Sonora ini. Saya pamit dulu. Kita ketemu lagi besok pagi. Saya masih terus akan menemani Anda di Sonora pagi pukul 5 hingga 10 seperti biasa ya. Janji, stay tune ya. Have a nice day. See ya.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.
0: Sonora FM. News, traffic, and

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi New X-Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
2: Iya, sahabat-sahabat, untuk mengetahui arus lalu lintas di sekitar simpang DPRD Sumatera Selatan, ada rekan Sandi Aditya dari Palembang yang akan menyampaikan untuk kita semua. Sandi, silakan.
3: Baik, sahabat Sonora, selamat pagi. Kami melaporkan kondisi lalu lintas dari simpang DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Arus lalu lintas dari simpang Caritas menuju simpang DPRD terpantau lancar di dua arah. Begitu pula arus lalu lintas dari jalan Radial dan jalan Kapten Ripai dari arah kantor Samsat menuju simpang DPRD lancar di dua arah. Sementara itu arus lalu lintas

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi UX4 HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
2: Ya, sahabat saudara, kita simak lagi informasi lalu lintas yang kali ini akan disampaikan oleh rekan Diva di Jalan Ahmad Yani, Kota Malang. Diva, silakan informasinya.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Saya Diva melaporkan arus lalu lintas dari Jalan Ahmad Yani Blimbing. Lebih tepatnya, saya berada di pertigaan Masjid Sabirillah Malang. Saat ini untuk arus lalu lintas di pertigaan Sabirillah terpantau ramai lancar dan cuaca pada pagi hari ini terpantau cerah. Bagi Anda yang ingin melewati poros Jalan Ahmad Yani dari pintu keluar eksit tol Karanglo sampai di pertigaan Sabirillah, hati-hati dengan kepadatan dan penutupan jalan yang berada di pertigaan Raden Intan, lebih tepatnya di bawah flyover Ahmad Yani. Arus lalu lintas akan diarahkan belok kiri menuju arah Raden Intan menuju Panji Suroso untuk bisa sampai ke pusat kota Malang. Dihimbau bagi para pengendara untuk tetap mengutamakan keselamatan, mematuhi rambu lalu lintas, dan menjaga fokus berkendara. Demikian Diva melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update, dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Liputan Sonora.
1: Sambas Sonora, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdul Rahman menegaskan bahwa larangan ekspor logam tanah jarang berlaku untuk produk utama dan tidak berlaku bagi unsur ikutan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Tito. Tito, silakan.
2: Ya, baik sahabat saudara, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menegaskan bahwa ketentuan larangan ekspor logam tanah jarang hanya berlaku terhadap LTJ yang menjadi produk utama, bukan terhadap kandungan LTJ yang terdapat sebagai unsur ikutan dalam komoditas lain. Di mana penegasan tersebut disampaikan menyusul kesepahaman antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama sejumlah kementerian dalam lembaga terkait mengenai penerapan aturan ekspor mineral kritis. Menurut Dudung, kesepahaman tersebut merupakan hasil harmonisasi regulasi pengolahan dan tata niaga mineral ikutan yang mengandung LTJ yang disusun Kemenko Perekonomian bersama instansi terkait. Harmonisasi tersebut juga merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi tata kelola ekspor mineral kritis LTJ yang digelar di kantor staf kepresidenan pada 27 Juli yang lalu, di mana kesepakatan tersebut menjadi pedoman masa transisi agar eksportir, surveyor, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan proses ekspor. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman.
3: Kesepahaman bahwa ketentuan larangan ekspor LTJ diterapkan terhadap LTJ sebagai produk utama. Ya, jadi kalau ekspor LTJ produk utama itu memang dilarang. Bukan serta-merta terhadap kandungan LTJ yang terdapat sebagai unsur ikutan dalam produk pertambangan utama dan turunan. Kesepahaman ini menjadi pedoman transisi agar eksportir, surveyor, serta bea dan cukai memiliki pemahaman yang sama dalam melaksanakan proses ekspor secara paralel. Pemerintah sedang menyiapkan pendapat hukum atau legal opinion dari Kejaksaan Agung.
2: Ya, baik sahabat sonora, Dudung juga menekankan bahwa pengawasan dan penegakan hukum terhadap tata niaga mineral tetap harus berjalan secara tegas. Namun menurutnya setiap tindakan harus didasarkan pada aturan yang jelas, data yang valid, hasil pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan, serta koordinasi yang baik antar instansi. Dudung juga menegaskan bahwa pelaku usaha yang telah mematuhi seluruh ketentuan tidak boleh dirugikan akibat adanya perbedaan penafsiran dalam penerapan regulasi. Demikian Tito Suwandoyo melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.
4: Anda masih mendengarkan Sonora Hits.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang

0: terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya, ih seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Sonora Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan memakai Babinsa untuk mengejar target pajak tahun 2026. Purabaya menyebut pengumpulan pajak cukup dilakukan oleh aparat pajak dengan dukungan sistem Cortex yang mampu menekan manipulasi dan kebocoran. Purabaya juga menambah penerimaan pajak tahun ini tumbuh sebesar 26%, jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu yang sempat negatif. Selain itu, Purabaya menyebut Kementerian Keuangan juga membidik perusahaan-perusahaan yang tidak membayar pajak. Berita selanjutnya, pemerintah mencatat total penawaran masuk atau incoming bid sebesar Rp24,88 triliun dalam lelang surat berharga syariah negara yang digelar pada Selasa 28 Juli lalu. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan mencatat penawaran terbesar masuk pada seri SPNS 2027 yang mencapai Rp6,4 triliun. Lelang dilakukan melalui sistem Bank Indonesia terhadap 8 seri SBSN yang terdiri atas 3 seri surat perbendaharaan negara syariah dan 5 seri proyek bas sukuk.
1: Demikian Sonora Update.

selamat bekerja di hari Senin. Sekarang jam istirahat ya. Kalau gitu ucapannya juga selamat makan siang, selamat istirahat juga. Sekarang ada Sony Wicaksono nih yang ya, dengan senang hati akan menemani Anda di AMKM. Anda meminta kami memutar. Coba nih hari Senin siang. Rupanya saya baru, kayaknya baru pertama deh mencoba siaran di hari Senin siang ini. Hari dimana kata orang-orang sih katanya banyak yang mengeluh, banyak yang lelah karena Senin banyak kerjaan. Coba nih, saya kasih kesempatan Anda kalau ingin mendengarkan lagu favoritnya di siang ini, silakan request kepada kami yuk. Ke WhatsApp kami adalah 0812 1229200. Jadi silakan chat aja ke situ, sekali lagi ke 0812 1229200. Butuh untuk diputarkan lagu apa nih? Lagunya 90-an ke atas yang masuk kriteria kami, sahabat sonora ya. Jadi pilihkannya 90-an ke atas lagunya. Boleh kalau mau diberikan salam tambahan juga boleh silakan, atau mau dikasih pesan khusus. Coba tuh ada yang mau minta disuntikan semangatnya siang ini juga boleh ya. Sampai nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya tunggu dari sekarang.

Radio aktif dari Imagine Dragons di AMKM siang. Anda meminta kami memutar tumben ini saya. Termasuk hitungannya siaran di Senin siang. Biasanya kalau Senin itu saya malam ya, mengawal Dr. Santi. Sekarang saya pengen tahu sih lebih tepatnya, Anda ini kalau Senin siang rupanya seperti apa sih? Apakah semangat juga kah awal minggu ini? Ini awal minggu pertama di bulan Agustus. Saya enggak nih, ternyata udah masuk ke bulan Agustus juga ya. Berarti udah lebih dari setengah tahun, udah lebih setengah tahun, lebih 2 bulan. Semoga masih on track ya apa yang Anda wishlist-kan, target-kan sejak awal tahun ini. By the way, mau request lagu apa nih sahabat-sahabat untuk menemani makan siang Anda, atau menemani kerjaan Anda, atau menemani perjalanan untuk yang lagi di jalan, boleh. Kalau mau request lagu 90-an ke atas, request-nya ke WhatsApp kami, langsung chat aja 0812-122-9200. Tapi sebutin namanya juga ya, biar saya enak menyapanya. Terus lagi ada di mana juga boleh. Sekarang saya mau ke tadi Imagine Dragons dari Radioaktifnya. Ini adalah permintaan dari Noval yang ada di Keramat Jati. Salamnya katanya buat Ibu Fanny, salam buat Ibu Oriza, Ibu Sylvia, Ibu Lena, Ibu Nur, Mbak Asti, Pak Philip, sama kru Sonora juga. Next, kita punya, saya sudah siapkan 3 lagu. Semuanya adalah 3 lagu Indonesia. Sengaja saya pilihkan semuanya lagu Indonesia biar bisa karaokean sih ya di tempatnya masing-masing. Pertama, saya punya permintaan yang datang dari Mas Nasrudin yang ada di Pondok Gede. Waduh, kasih ucapannya keren banget nih. Cinta yang hebat bukan yang tidak punya masalah, tapi yang tetap bersama meski badai datang. Maka dari itu permintaannya adalah Asmara dari Novia Kolopaking. Wih, lu lagi kasmaran sepertinya Mas Nasrudin ini. Terima kasih ya. Kemudian juga ada Mas Ian di Jati Bening. Karena mau kasih salam buat Fajar, salam buat Arul juga yang lagi makan siang plus monitor di radio. Wih, cakep nih. Makan siangnya apa nih kalau boleh tahu menunya? Pilihannya adalah Gadis Malam dari Java Jive. Oke, sudah dipilihkan juga. Nah, kemudian akan saya awali nih dari Bandung dulu ada Kang Deni. Pengen mendengarkan Tulus Manusia Kuat. Salam-salamnya untuk semuanya. Jangan lupa saksikan Indonesia Vietnam malam ini. Oh iya benar, lawan Vietnam bisa dibilang ini adalah penentuan ya juara grup atau tidak nanti ya. Kita langsung kasih ini dia Tulus dengan Manusia Kuat.

0: dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi UX Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
2: Yap, sahabat Sonora, kita akan menuju Pontianak. Ada rekan kami Husnul Arif yang akan melaporkan lalu lintas di perempatan Bundaran Tugu di Gulis di Kota Pontianak. Silakan untuk laporan Anda, Husnul Arif.
3: Iya, baik sahabat Sonora, terima kasih rekan di Studio Sonora Jakarta. Saya melaporkan langsung dari kawasan perempatan Tugu di Gulis, Kota Pontianak. Hingga saat ini, arus lalu lintas di sekitaran bundaran dan simpang 4 Tugu di Gulis terpantau ramai dan lancar. Kendaraan yang melintas didominasi sepeda motor, mobil pribadi, serta beberapa angkutan umum, sahabat Sonora. Dari arah Jalan Ahmad Yani ini menuju kawasan Universitas Tanjung Pura, volume kendaraan terlihat cukup padat, namun masih bergerak dengan kecepatan normal tanpa antrian yang berarti. Sementara itu, arus dari arah Jalan Reformasi menuju Jalan Daya Nasional maupun sebaliknya juga terpantau lancar, sahabat Sonora ya. Pengendara dihimbau tetap mengurangi kecepatan saat mendekati persimpangan karena aktivitas ini keluar masuk kendaraan dan penyeberangan jalan cukup tinggi, terutama pada jam-jam sibuk seperti siang hari ini, sahabat Sonora. Kemudian, sahabat Sonora, bagi sahabat Sonora yang

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, penasihat khusus Presiden bidang komunikasi Hasan Nasbi meminta masyarakat untuk tidak ikut menebar ketakutan serta terprovokasi terhadap narasi mengenai video pemasangan pagar besi tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan. Kita akan menyimak laporan selengkapnya bersama Tito Suhandoyo. Silakan Tito.
2: Ya baik sahabat Sonora, penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi meminta masyarakat tidak menebar ketakutan menyusul beredarnya video pemasangan pagar besi tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan yang viral di media sosial. Menurut Hasan, masyarakat perlu menyikapi informasi secara bijak dan tidak langsung percaya terhadap narasi yang dapat memicu keresahan tanpa didukung fakta yang jelas. Hasan juga meminta agar narasi yang terlanjur beredar segera diklarifikasi dan

0: dirinya mengajak para awak media dan masyarakat untuk melakukan cek fakta terhadap video-video yang beredar untuk memastikan apakah kekhawatiran yang dibangun benar-benar berdasarkan kondisi yang nyata atau tidak, sehingga dapat memperburuk situasi. Hasan menegaskan bahwa pentingnya menyampaikan informasi yang akurat agar tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Berikut adalah pernyataan dari penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi.
1: Jadi kita jangan memperbesar berita-berita yang tidak baik. Berita-berita yang menyebar ketakutan itu sebaiknya diklarifikasi juga. Teman-teman kan juga, teman-teman wartawan kan bisa cek sendiri. Bisa bikin cek fakta, benar nggak fear mongering yang sedang beredar itu, ketakutan-ketakutan yang sedang beredar itu betul-betul nyata apa tidak. Karena teman-teman bisa cek di lapangan. Saya rasa kita harus optimis ya.
0: Ya baik, sahabat Sonora, diketahui sebelumnya pagar besi yang sempat dipasang di beberapa mal di Jakarta hari ini terlihat mulai dicopot atau atas permintaan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, di mana langkah tersebut diambil karena pagar dinilai memicu kekhawatiran berlebih dan menimbulkan kesan seolah-olah kondisi keamanan ibu kota sedang tidak kondusif. Sejumlah pusat perbelanjaan termasuk Mall Casablanca juga diketahui telah mulai membongkar pagar tersebut. Demikian Tito Sonora melaporkan, kembali ke studio.
2: Demikian Liputan Sonora. Anda masih mendengarkan AMKM Siang.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Selamat siang sahabat Sonora, mari kami update dulu untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan tol yang kami coba teruskan dari rekan-rekan di ruang Jasa Marga Tol Road Comment Center, juga tentunya aplikasi Travoy. Kita mulai dari tol dalam kota. Di siang ini, Simpang Tomang arah ke Cawang terpantau padat, untuk arah sebaliknya lancar. Tol Jakarta Cikampek dari Bekasi Timur, kilometer 16 padat sampai kilometer 19 Tambun. Berikutnya Cikarang Pusat, kilometer 37 plus 800 sampai kilometer 38 padat imbas dari perbaikan jalan. Arah sebaliknya Cikarang Barat, kilometer 30 sampai 28 padat. Penyebabnya adalah adanya penanganan kecelakaan di kilometer 27. Tol Jakarta Tangerang Bitung arah ke Tomang padat karena perbaikan jalan. Arah sebaliknya Tomang ke Bitung lancar. Dan terakhir Tol Jagorawi Cawang hingga Ciawi termasuk untuk arah sebaliknya terpantau lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM, News, Traffic, and Music.

0: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Waktunya bingkisan hari bahagia.
2: Yes, kita masuk ke segmen bingkisan hari bahagia nih. Ada 1-2 orang deh yang kita telpon. Ada adik kakak ini ya. Kalau tadi saya dapetin bisikan-bisikannya, kita coba sapa-sapa dulu mungkin ya. Kita ajak ngobrol dulu yang ingin mengucapkan ya. Say hi dulu dong, ada siapa di sini? Selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
2: Yes, dengan siapa nih saya berbicara?
3: Saya dengan Mbak Bayu, kakaknya Fauzan.
2: Oh, oke. Bayu, kakaknya Fauzan. Kak Bayu, sekarang lagi ada di mana nih? Di kantor kah?
3: Iya, betul.
2: Lagi ada di kantor daerah mana nih?
3: Daerah Jakarta Selatan.
2: Jakarta Selatan. Oh, Kak Fauzannya juga sekarang lagi kerja juga kah?
3: Iya, di Jakarta Selatan juga.
2: Loh, jangan-jangan satu kantor?
3: Enggak. Beda-beda wilayah.
2: Oh, beda-beda wilayah. Tapi hari ini udah ketemuan atau udah ngucapin ulang tahun langsung?
3: Ya, ini baru mau ngucapin di sini. Soalnya tadi berangkatnya beda-beda.
2: Oh, berangkatnya beda-beda. Iya. Tapi kalau ngomongin soal Bayu ini berarti adiknya ya. Adiknya emang kayak gimana sih orangnya sehari-hari?
3: Kapal ke Fauzan. Fauzan adik Fauzan. Saya. Yeah. Oh, dia tuh rajin. Pembersih. Kan orangnya.
2: Rajin juga ya.
3: Biarpun cowok tapi menyenangkan orangnya. Rajin yang pasti.
2: Rajin yang pasti ya. Oke. Okay. Yeah. Kita sekarang lagi mau menghubungkan Fauzannya dulu ya, karena sepertinya okay. Fauzannya lagi agak sibuk-sibuk. Nanti kita telepon lagi ya, Kak Bayu ya.
3: Oke.
2: Kalau gitu kita tunggu untuk mengucapkan langsung. Jadi pasti juga untuk Anda yang mendengarkan, jangan kemana-mana ya. Kita akan segera hubungkan lagi di bingkisan hari bahagia.

0: Waktunya bingkisan hari bahagia.
1: Ayo kita kembali masuk ke segmen bingkisan hari bahagia. Ini tadi kita udah ngobrol sebelumnya sama Kak Bayu ya, yang bakalan ngucapin ulang tahun buat adiknya namanya Kak Fauzan. Kak Bayu nih silakan. Saya sudah menyambungkan ke Kak Fauzan. Katanya belum ngucapin hari ini toh ya. Nah, silakan. Saya mau kasih kesempatan buat Kak Bayu buat ngucapin.
2: Oke, halo adikku sayang Fauzan. Selamat ulang tahun ya Fauzan. Semoga panjang umur, sehat selalu, sukses karirnya, dan tercapai yang dicita-citakan. Oke.
3: Makasih, bye-bye, amin. Semoga lupa yang dapat berbalik ke family
1: kita. Oke, Kak Bayu, Kak Fauzan.
3: Ya.
1: Kak Fauzan ini tadi apa panggilannya Mbak Bay?
3: Iya, Mbak Bayu.
1: Oh, Mbak panggilannya makin Mbak Bayu. Ini ulang tahun keberapa sih, Kak Fauzan?
3: Aduh, kalau kelahiran 98 itu berapa ya, Mas?
1: Oh, 98 itu berarti 28 tahun. Oh, hampir kepala 3. Oke. Okay. Ada ada ini enggak sih, Kak Bayu? Mungkin doa khususnya buat Kak Fauzan mungkin dapat jodoh gitu.
2: Iya dong. Oh, semoga cepat dapat jodoh ya, Dek.
3: Amin. Amin nanti dulu, Dek.
1: Ada yang ketawa tuh, siapa rupanya yang ketawa tuh? Ini emang kalau biasanya saat tahun lalu biasanya apa sih suka ngerayain khusus kah, makan-makan atau gimana?
2: Nah, tuh tanya yang ulang tahun tuh ngerayain
1: enggak
2: tuh?
1: Nah, biasanya dirayain langsung enggak sih?
3: Jujur jarang sih, Mas.
1: Oh gitu, tipenya iya. Berarti tipe yang emang sederhana aja ya ngucapin.
3: Ya, order makan di rumah.
1: Nah,
3: dalam macam gitu.
1: Nah, nanti nih buat ulang tahun yang sekarang ke-28, silakan dirayakan karena kita Sonora bakalan kasih hadiah spesial uang digital Rp250.000 buat kalian.
2: Wow, keren.
1: Selamat ya, dan happy birthday juga buat Kak Fauzan. Semoga yang dicita-citakan semuanya tercapai ya.
3: Thank you.
1: Oke, thank you juga buat kalian berdua. Semoga sukses-sukses terus dan sehat-sehat selalu ya.
2: Oke,
1: okay,
2: thank you, Kak.
1: Oke, itu dia sahabat Sonora, seneng banget tuh ya kalau diucapin langsung di radio. Jadi buat yang ulang tahun di tanggal 3 Agustus, kami ucapkan lagi selamat ulang tahun. Semoga usia yang baru ini selalu sehat, bahagia. Pokoknya di yang cita-citakan, yang diangan-angankan bisa terwujud ya. Plus di hari ulang tahun ini juga Anda bisa menghadiahkan ya sesuatu yang paling berharga untuk orang tersayang yang lagi ulang tahun, juga termasuk untuk diri kita sendiri, yakni cek kesehatan gratis. Ini adalah program dari Kementerian Kesehatan, bisa jadi kado terbaik untuk memastikan kondisi kesehatan kita tetap terjaga. Perlu diingat nih kalau program cek kesehatan gratis ini tidak hanya diperuntukkan buat yang ulang tahun aja, jadi siapapun bisa memanfaatkannya satu kali dalam setahun, termasuk Anda yang mendengarkan nih. Sesuai ketentuan yang berlaku, datang aja langsung ke puskesmas terdekat. Jadi kalau ada yang menjalani pemeriksaan, jangan berhenti juga sampai di situ. Kalau hasilnya menunjukkan ada kondisi yang perlu dapat perhatian lebih lanjut, lakukan pemeriksaan atau pengobatan lanjutan sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan. Semakin dini terdeteksi, semakin besar juga peluang untuk ditangani dengan baik. Karena kesehatan itu adalah investasi terbaik, so manfaatkan program cek kesehatan gratis untuk menjaga diri dan orang-orang yang Anda sayangi. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
0: Nantikan bingkisan hari bahagia selanjutnya. Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Sonora FM.
1: Yang pengen seperti Kak Bayu tadi yang tuh ngucapin ulang tahun buat Kak Fauzan, boleh banget nih, siapa tahu yang besok atau minggu depan atau bulan depan mau mengucapkan ulang tahun, daftar sekarang juga ya. Formulir online-nya di bit.ly/bingkisanharibahagia. Nanti kalau udah mengisi formulirnya nih, tinggal tungguin aja tim Sonora untuk menghubungi Anda. Karena setiap hari, Senin sampai Jumat, kami akan menghubungi satu orang yang beruntung untuk kami telepon langsung. Selanjutnya kita akan putarkan nih lagu requestan dari Mbak Naya yang ada di Bandung. di AMKM. Kita balik lagi sekarang ya di AMKM. Ini minta diputarkan lagunya Glenn Fredly dengan Kasih Putih.

KMKM bersama Sony Wicaksono, ada Out to My Family yang dibawakan oleh The Cranberries. Ini yang tadi diminta oleh saudara kita dari NTT lagi nih, ada Kadaren Dona hadir lagi, luar biasa, mantap nih. Berarti tiap hari tuh dengerin Sonora ya, Kadaren ya, dari Sumba Barat. Ingin kasih salamnya buat ini aja, buat pendengar-pendengar aja, salam spesial dari Sumba katanya. Oh ya, sebelum lagu ini tadi juga saya sudah putarkan Glenn Fredly Kasih Putih tadi buat Mbak Naya, and then tadi juga ada lagu Indonesia kalau saya tidak salah tuh saya putarkan Akesia Lefronka ya, Tak Ingin Usai. Tadi kalau saya tidak salah sih lagunya dibinta oleh Pak George Madian. Oh, kalau Pak George Madian ini Roxette, It Must Have Been Love. Nah, tadi juga ada Keisha Lefronka tuh dengan Tak Ingin Usai. Kalau tadi Keisha Lefronka itu, oh, Ibu Rianti. Saya sambil mengingat-ingat soalnya. Ibu Rianti yang tadi request Keisha Lefronka ya. Salamnya buat Ibu Nur, Ibu Orisa, Ibu Sativa, Ibu Orisa Sativa, Ibu Vanda, kemudian Ibu Foni, Ibu Sylvia, dan lain-lain sebagainya. Yuk, kita lanjut lagi untuk AMKM di siang ini bersama Sony Wicaksono. Yang belum join, kalau mau join boleh ya di 0812-122-9200. Lagunya 90-an ke atas yang boleh Anda minta. Sekarang saya ingin menyapa dulu, ada siapa lagi di sini yang sudah masuk melalui WhatsApp kami. Ada Pak Terry Kurniawan yang katanya dari Grogol ini ingin diputarkan lagunya Justin Bieber bersama Ed Sheeran yang judulnya adalah Sorry. Langsung buat Pak Terry.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto akan bertindak sebagai inspektur upacara dalam upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia secara langsung di Istana Kepresidenan Jakarta Senin 17 Agustus mendatang. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan otorita IKN juga akan melaksanakan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. HUT ke-81 Republik Indonesia sendiri mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Berita selanjutnya, proses evakuasi dan pendataan korban musibah kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Kabupaten Sumenep, Madura menghadapi sejumlah kendala teknis di lapangan. Kendala utama yang dihadapi oleh tim SAR gabungan meliputi terbatasnya jangkauan sarana komunikasi kapal evakuasi hingga tantangan pencocokan data faktual penumpang diselamatkan dengan dokumen manifest. Dari 7 armada yang dikerahkan hingga pagi tadi, baru satu kapal yakni KM Ratus yang berhasil bersandar membawa sejumlah korban.
0: Demikian Sonora Update.

0: Itu dia She dengan Bukan Untuk Sementara Sembarang Hati judulnya. Ini yang request adalah Syafia di Bekasi, yang katanya pesannya adalah jangan biarkan lelah mengalahkan semangatmu di hari pertama pekan ini. Ini adalah Senin pertama di bulan Agustus ya. Syafia juga have a nice Monday. Untuk permintaannya terima kasih. Tadi juga sudah saya putarkan Michael Jackson dengan They Don't Care About Us. Permintaan yang datang dari Nathan yang ada di Angke Jaya, Jakarta Barat. Dua lagu selanjutnya saya sudah siapkan. Yang pertama adalah Kak Will ini ya. Salam kenal Kak Will, baru pertama rupanya saya mendapat pesan dari Kak Will nih, request lagunya Chris Patti, Tetap Mengerti biar semangat kerjanya. Oke deh, kita kasih asupan Kak Will semangat dengan Chris Patti, Tetap Mengerti ya. Tapi sebelum itu ada yang ingin unjuk suara dulu, voice note langsung requestnya, silakan Pak Romario.
1: Wow, wow, wow, good afternoon, I'm Kaim Sonora. Hello guys, how are you? This is Romario from Joglo. I want to request this song, The Best Day of My Life by American Authors. Lagu ini untuk kita semua, semoga hari ini is the best day of our lives, bro. Thank you for playing this song and God bless us all. Bye-bye.
0: Saya suka sekali dengan semangatmu, Pak Romario. Jadi langsung aja, Best Day of My Life by American Authors.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi New X-Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
2: Kita akan simak bagaimana laporan lalu lintas akan disampaikan oleh rekan kami Ade di Jalan Sultan Agung Yogyakarta siang ini. Silakan Ade, laporan dari Anda.
3: Terima kasih sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Sultan Agung, baik yang bergerak ke arah Simpang Gondomanan maupun sebaliknya Sultan Agung yang bergerak ke arah Kusumanegara, terpantau dalam keadaan ramai lancar. Volume kendaraan yang bergerak ke arah Simpang Gondomanan sedikit lebih ramai. Tadi juga kami melintas di Jalan Panembahan Sonopati, dua arah ramai lancar, antrian di Simpang Gondomanan dari masing-masing arah ini masih tersendat normal. Cuaca di Jalan Sultan Agung saat ini dalam keadaan cerah. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Yogyakarta. Kita kembali ke studio.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update yang dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora.

Yang satu ini lagu dari Backstreet Boys dengan As Long As You Love Me. Oh, dari Medan, dari pendatang baru. Salam kenal lo ya. Pendatang baru ini namanya siapa? Bang Sudung, bener ya. Kembali ke ingat-ingat masa muda dulu nih soalnya. Habis diputerin Backstreet Boys. Terima kasih buat Bang Sudung dari Medan. Semoga sukses selalu. Saya juga ingin menyapa teman-teman yang dari TikTok. Sekarang juga sambil live TikTok juga di @radio.sonorafm92. Silakan. Ini tadi ada yang minta lagunya Terbuang Dalam Waktu Bara Suara dari Mas Irwanda Saleh Hasan. Siap, sudah masuk ke playlistnya Sonora. Van Dirk, tadi abangku, boleh disebutkan, tadi katanya udah WA ya kan, WA-nya boleh disebutkan namanya siapa gitu, nanti saya bantu cek ya. Kalau gitu kita langsung aja ke Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. Habis itu saya gabung dengan permintaan dari Pak Agung Santoso yang ada di Muria Selatan, Kembangan Firehouse, I Leave My Love For You di AMKM tentunya.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, informasi lalu lintas untuk tol dalam kota, simpang Pluit kilometer 19 padat, untuk arah sebaliknya Tomang kilometer 13 padat. Lanjut ke tol Jakarta Tangerang, dua arah saat ini terpantau lancar. Tol Jorowei 2U dari kilometer 11 Joglo padat sampai kilometer 15 Ulu Jami, arah sebaliknya arah Muruya lancar. Lanjut ke tol Jorowei 2S, arah ke Pondok Ranji lancar, arah sebaliknya Ulu Jami kilometer 17 padat, imbas dari kendaraan truk yang mengalami gangguan ban di lajur 1 kiri. Beralih ke tol Jor E, Cikunir kilometer 44 padat sampai kilometer 45, arah ke Taman Mininya lancar, tol Jagorawi 2 arah lancar, tol Jakarta Cikampek Bekasi Timur kilometer 16 padat sampai kilometer 19 Tambun, kemudian padat juga di Cikarang Pusat kilometer 38, imbas dari perbaikan jalan di lajur 1 kiri, arah sebaliknya Cikarang Barat kilometer 31 padat sampai kilometer 30, disebabkan oleh perbaikan jalan di lajur 1 bahu luar sebelah kiri. Padat kembali di Cikarang Barat mulai kilometer 29 sampai kilometer 27 Cibitung, disebabkan oleh penanganan kecelakaan di lajur tengah. Tol MBZ 2 arah lancar. Terakhir, pantauan lalu lintas di tol Purbeulenyi, arah ke Cileunyi padat di Jatiluhur kilometer 82, dikarenakan ada perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Sementara itu arah sebaliknya arah ke Dawan terpantau lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM, News, Traffic and Music.

0: Itu dia lagu dari Firehouse dengan I Live My Life For You. Permintaan yang datangnya dari Mas Agung Santoso yang ada di Meruya. Makin banyak request yang datang khususnya ke WA. Jadi saya mau disclaimer dulu, tidak akan mungkin bisa semua saya putar. Jadi akan saya filter-filter dulu, pilih-pilih dulu mana yang cocok, mana yang saya akan pilih beruntung untuk diputar di Sonora. Dari WhatsApp dulu deh, saya ingin menyapa ada Pak Gundolo Sosro lewat voice note, silakan.
1: Halo, selamat siang Om Sony. Salam cinta dari saya untuk Radio Sonora. Tumben ini hari Senin Om Sony masuk pagi, biasanya sore kan nemenin Doksa nanti sore.
0: Saya ingin mencoba dulu, pengen tahu kira-kira kalau siaran siang ada Pak Gun gak di sini. Ternyata ada.
1: Ayo Om, siangnya tolong diputarkan lagu dari ini Om. Siapa ya? Lagu yang agak-agak melankolis gitu Om. Ah itu aja deh, Anggun CS. Yang judulnya yang ku nanti kalau nggak salah ya. Kalau lagi nggak ini nggak ada, coba lagu dari Mbak Ati CB dengan judul Engkau di Mana.
0: Oke, itu saja, tumben nggak panjang-panjang Pak Gun ininya. Atik CB, kau di mana benar tadi ya? Kau di mana ya? Oke, ya udah kalau gitu saya pilih dulu. Tadi ada dari TikTok sekarang, live TikTok kami @radio.sonora.fm92. Tadi ada Om Van Dirk ya yang minta lagunya MLTR That's Why You Go Away. Kadini juga udah lama katanya enggak request, pengen minta lagunya Payung Teduh Angin Hujan-Hujan. Terus juga ada Kak Yolanda yang nonton dari Lampung, luar biasa. Minta lagunya Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Saya mulai dari MLTR dulu ya. Ini dia That's Why You Go Away.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Sayang sekali sudah beres AMKM di siang ini. Kami hanya 2 jam, jadi pasti cukup banyak yang belum beruntung atau belum sempat untuk kami putarkan ya. Selain tadi warga TikTok yang requestnya juga belum kesampaian untuk saya putar, saya juga ingin mengabsen dulu nih untuk sahabat-sahabat Sonora yang requestannya juga belum terputar. Ada Bang Tengbun, Bang Tengbun ini kepagian ya Om Tengbun. Ininya requestnya. Kemudian juga ada di sini Ibu Oriza yang belum beruntung, Ibu Nur, Pak Bonifacius, Ibu Tati, Ibu Foni absen dan nyimak aja ternyata dari Sunter ya. Kemudian Pak Antonius. Ini ke Pak Antonius lagunya terlalu lawas belum masuk 90-an. Kemudian Kaguya dari Bogor, ada juga Mas Daniel dari Angke Jaya, Pak Philip juga belum beruntung, Pak AAB di Meruya, Pak Edi Sutopo, Ibu Sri, Ibu Eli, kemudian juga ada Ibu Eni dari Bekasi, Ibu Vanda. Berikutnya juga di sini ada Pak Rudi Bong. Berikutnya ada juga di sini Pak Eko dari Kedaung Pamulang. Ada siapa lagi yang belum sempat, belum beruntung? Ini adalah Ibu Dia. Berikutnya ada juga di sini siapa ini namanya? Mas Kaom Dean Lawrence ya kalau dari WA-nya. Ada juga Mas Agus Tri S dari Kota Bogor yang belum beruntung untuk saya putar. Juga ada di sini Pak Hengki juga ya. Kalau Pak Engki kayaknya absen aja. Ya udah deh kalau gitu sahabat Sonora, untuk Anda yang belum beruntung nanti bisa dicoba jam 8 ya atau pukul 20 waktu Indonesia Barat. AMKM Malam nanti akan bersama dengan Hans Christian. Setelah ini akan ada Pesona Indonesia, Anda akan mendengarkan lagu-lagu lokal pilihan selama 2 jam 14 sampai 16. Saya akan hadir lagi nanti di Sonora hari ini di pukul 16 waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore. Goodbye.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
0: Sahabat Sonora, anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Sumpeno mengaku menerima 15 aduan pelanggaran etik terkait pelaksana tugas dan wewenang KPK sepanjang penghujung 2025 sampai semester 1 2026. Ia menjelaskan dari jumlah aduan pelanggaran etik tersebut sebanyak 8 aduan masuk di tahap analisis. Kemudian sebanyak 5 aduan sudah masuk ke tahap klarifikasi dan ada 2 aduan yang naik ke tahap sidang etik. Berita selanjutnya, berita olahraga, Juventus secara resmi mengumumkan perekrutan Randal Kolo Muani dari Paris Saint-Germain pada bursa transfer musim panas 2026. Walau nilai transfer Kolo Muani tidak diungkapkan secara resmi, akan tetapi pakar transfer sepak bola Fabrizio Romano melaporkan Juventus membayar biaya sekitar 720 miliar rupiah kepada PSG. Kolo Muani pertama kali bergabung dengan Juventus sebagai pemain pinjaman pada paruh kedua musim lalu, di mana pada masa tersebut Muani menunjukkan performa yang sangat baik dengan mencetak 10 gol dalam 22 pertandingan.
2: Demikian Sonora Update.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora menanggapi harga BBM non bersubsidi seperti Pertamax yang mengalami penurunan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan penyesuaian harga Pertamax sejalan dengan turunnya harga minyak dunia, dan meski demikian BBM bersubsidi tidak akan ada kenaikan. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami Tito Suhandoyo. Tito, silakan.
2: Ya, baik sahabat Sonora, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia beberapa saat tadi tiba di Komplek Istana Kepresidenan dan akan meminta petunjuk serta konsultasi kepada Presiden Prabowo berkaitan dengan masalah energi hingga listrik. Bahlil pun tadi juga sempat menanggapi terkait dengan penurunan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax yang menurut Bahlil merupakan konsekuensi dari melemahnya harga minyak dunia. Menurut Bahlil, harga BBM non-subsidi mengikuti mekanisme pasar sehingga ketika harga minyak global turun, harga jual di dalam negeri juga akan terkoreksi. Sebaliknya, apabila harga minyak dunia kembali meningkat, maka harga BBM non-subsidi juga berpotensi mengalami penyesuaian. Bahlil mengatakan bahwa penurunan harga BBM non-subsidi yang dilakukan sejumlah badan usaha saat ini sejalan dengan tren penurunan harga minyak dunia. Untuk itu, pemerintah akan terus memantau perkembangan harga energi global sebagai acuan dalam menyesuaikan harga BBM non-subsidi ke depannya. Berikut adalah pernyataan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.
3: Bahwa menyangkut dengan BBM yang non-subsidi, itu harganya itu kan memang akan mengikuti harga pasar dunia, ICP. Jadi kalau harga dunianya turun, dengan sendirinya akan terkoreksi. Tapi kalau naik, pasti juga akan naik. Dan sekarang kan lagi turun. Dan kemudian badan usaha swasta melakukan koreksi terhadap penurunan harga. Nah sekarang kan lagi turun kan?
4: Tapi di depannya mungkin akan naik atau turun?
3: Ya tergantung. Ya tergantung kondisi geopolitik dunia. Tapi yang penting ini loh. Yang penting adalah BBM subsidi itu tidak akan naik. Itu paling penting, karena total pemakaian BBM 80% itu subsidi, yang non-subsidi itu 20%, itu kan bagi yang mampu, bagi saudara-saudara kita yang mampu. Tapi kalau yang 80% itu tetap menjadi bagian yang ditanggung jawab oleh pemerintah
2: ya. Ya, baik sahabat Sonora, diketahui sebelumnya Bahlil memastikan bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Bahlil juga menegaskan sekitar 80% konsumsi BBM non-nasional merupakan BBM bersubsidi yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Sedangkan porsi BBM non-subsidi hanya sekitar 20%. Dengan demikian, pemerintah tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi agar tidak membebani masyarakat. Demikian Tito Sonora melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.
5: Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora hadir lagi bawa sekotak penuh keajaiban. Mari kita buka pelan-pelan dan dengarkan kisah manis apa yang sudah menunggu kamu di dalamnya hari ini. Pinocchio si boneka ajaib, dongeng dari Italia. Alkisah, di sebuah desa tinggal seorang kakek tua miskin bernama Geppetto. Ia hidup seorang diri dan bekerja sebagai pemahat kayu. Ia tidak punya anak dan istri. Ia sering merasa kesepian hingga akhirnya memutuskan untuk membuat boneka kayu yang dipahat dari cabang pohon. Boneka kayu itu dibuat sangat detail dan hati-hati agar menyerupai anak kecil. Sambil membuat boneka itu, dalam hati ia berkata,
2: "Kamu akan menjadi anakku dan aku akan memberimu nama Pinocchio."
1: Tanpa disadari oleh si kakek tua, ternyata ada sesosok peri baik hati yang melihat hal itu. Sang peri tidak tega melihat kakek Geppetto hidup sendirian. Sang peri lalu menyihir boneka itu agar bisa berbicara dan bergerak layaknya manusia. Ketika kakek Geppetto sedang memahat bagian mulutnya, tiba-tiba boneka kayu itu berbicara.
3: "Hentikan, hentikan itu sekarang juga."

0: teriak Pinocchio.
1: Loh, kamu bisa berbicara?
0: Tanya kakek Gepetto sangat terkejut melihat boneka kayunya bisa bicara.
2: Ya, tentu aku bisa. Kamu kan sudah memberiku mulut,
0: jawab Pinocchio. Kakek Gepetto pun sangat senang dan berkata,
1: Nak, kamu harus segera istirahat. Besok kamu mulai pergi sekolah.
0: Keesokan harinya, Pinocchio pun pergi ke sekolah. Akan tetapi, di tengah perjalanan, ia justru bermain bersama rubah dan kucing. Saat sedang asik bermain, tiba-tiba ada sesosok peri mendatangi Pinocchio.
3: Kenapa kamu tidak pergi sekolah?
0: Tegur sang peri.
2: Aku sedang menuju sekolah,
0: ucap Pinocchio berbohong. Di saat bersamaan, hal aneh terjadi pada hidung Pinocchio. Hidung si boneka kayu itu tiba-tiba memanjang seperti cabang pohon. Pinocchio terkejut sambil meraba-raba hidungnya yang panjang itu.
3: Hei Pinocchio, aku beritahu ya, kalau setiap kali kamu berbohong, hidungmu akan tumbuh panjang. Begitupun sebaliknya, jika kamu berkata jujur, hidungmu akan kembali menyusut,
0: jelas sang peri.
3: Jadi, mulai sekarang, berkatalah yang jujur,
0: lanjut sang peri, kemudian menyihir hidung Pinocchio agar kembali normal. Pinocchio pun diminta pulang oleh sang peri. Sepanjang perjalanan, Pinocchio selalu teringat perkataan peri untuk selalu berkata jujur. Namun, di tengah perjalanan, Pinocchio melihat anak-anak seumurannya sedang asyik menonton pertunjukan sirkus. Ia pun tergoda untuk ikut. Akhirnya, Pinocchio mendekati anak-anak itu dan ikut menonton sirkus bersama. Padahal sebelumnya dia sudah berjanji pada peri untuk langsung pulang. Saat sedang asyik menonton, datanglah seorang penyihir jahat. Ternyata pertunjukan sirkus itu diadakan oleh si penyihir. Sang penyihir pun langsung mengubah Pinocchio dan anak-anak lainnya menjadi keledai. Nantinya, keledai-keledai itu akan dilatih untuk membantu pertunjukan sirkus selanjutnya. Rupanya sihir itu tidak bekerja sempurna pada Pinocchio, karena tubuhnya terbuat dari kayu. Hanya bagian telinga, kaki, dan bagian belakang Pinocchio saja yang berubah menjadi seperti keledai. Melihat Pinocchio yang tidak tersihir sempurna, sang penyihir itu pun membuang Pinocchio ke laut. Pinocchio pun dimangsa oleh seekor ikan paus yang besar. Di dalam perut paus itu, Pinocchio menangis karena takut tidak akan bisa bertemu lagi dengan kakek Gepetto. Dalam tangisnya, ia berharap ada seorang yang datang menyelamatkannya. Dia juga berjanji tidak akan pernah berbohong lagi dan akan menuruti nasihat baik yang diberikan kepadanya. Beberapa saat kemudian, muncul secercah cahaya yang berjalan mendekati Pinocchio. Cahaya itu ternyata berasal dari senter yang dibawa kakek Gepetto. Pinocchio terkejut sekaligus lega karena melihat kakek Gepetto di sini. Kakek Gepetto bercerita bahwa ia dimangsa oleh ikan paus karena kapal yang ditungganginya pecah saat mencari Pinocchio. Keduanya pun berpelukan. Sang peri baik hati muncul dan membantu Pinocchio serta kakek Gepetto keluar dari perut sang paus besar. Tiba-tiba paus besar itu mendadak bersin lalu menyemburkan air melalui lubang semburnya. Pinocchio dan kakek Gepetto ikut terangkat hingga akhirnya mereka berhasil keluar dari perut paus besar itu. Mereka berterima kasih kepada sang peri.
2: Kakek, aku akan janji jadi anak yang jujur dan penurut,
0: kata Pinocchio. Setelah mengatakan hal itu, Pinocchio berubah menjadi manusia sepenuhnya. Pinocchio dan kakek Gepetto pun hidup bahagia bersama. Pesan moral dari dongeng kali ini adalah berkata jujurlah, terutama kepada orang tua. Indah sekali ya perjalanannya. Adik-adik dan sahabat Sonora, ingat selalu pesan baik dari cerita tadi ya. Kak Sora pamit, selamat melanjutkan aktivitas kamu kembali.
4: Pesona Indonesia di Sonora FM.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Ya, saudara-saudara, menurut rencana Presiden Prabowo Subianto hari ini dijadwalkan menerima kunjungan Perdana Menteri Thailand di Istana Merdeka untuk membahas hubungan bilateral antar kedua negara. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Tito. Tito, silakan.
3: Ya, baik sahabat saudara, Presiden Prabowo Subianto hari ini dijadwalkan menerima kunjungan Perdana Menteri Thailand Anutin di Istana Kepresidenan Jakarta. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa agenda kenegaraan tersebut akan berlangsung pada sore hari, di mana kedua pimpinan negara juga akan menyepakati peningkatan hubungan bilateral. Dalam pertemuan tersebut akan membahas kerjasama di berbagai bidang strategis, baik itu ekonomi, perdagangan, investasi, pertahanan, keamanan, ketahanan pangan, serta kerjasama kawasan di tingkat ASEAN. Sementara itu, sahabat saudara, berdasarkan pantauan di lapangan, terlihat sejumlah persiapan telah dilakukan di halaman dan lapangan Istana Merdeka untuk menyambut kedatangan Perdana Menteri Thailand Anutin, di mana pertemuan bilateral kedua pimpinan tersebut hari ini akan menjadi yang kedua sejak Indonesia dan Thailand meningkatkan hubungan kedua negara menjadi strategic partnership pada tahun 2025 yang lalu, di mana pertemuan di Jakarta hari ini diperkirakan akan menjadi momentum bagi kedua pimpinan negara untuk mengevaluasi implementasi berbagai kesepakatan yang telah dicapai sejak pembentukan kemitraan strategik, sekaligus membahas peluang kerjasama baru di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik kawasan. Demikian Tito Sonia melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora. Pesona Indonesia.
0: Sonora.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya ih. Seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
2: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
2: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
3: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
2: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
4: Ya, halo.
2: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
4: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
2: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
3: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
4: Wah, makasih Don.
2: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
4: Iya, kaget tapi seneng banget.
2: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: 100% lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.

bersama kami di Sonora Network. Pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar Fast Hits Sonora. Penyanyi dan penulis lagu Bernadia kembali merilis lagu terbarunya berjudul Laut Yang Tenang. Salah satu lagu dalam album keduanya Semoga Hanya di Mimpi. Lagu Laut Yang Tenang jadi lagu utama dalam album tersebut karena mampu mewakili tema besar yang diangkat dalam albumnya. Lagu yang juga dibantu pengerjaannya oleh Baskara Putra ini lahir dari pengalaman pribadi Bernadia saat menghadapi kebuntuan kreatif atau writer's block yang sempat berlangsung selama beberapa bulan. Lagu ini menggambarkan pergulatan batin seseorang yang menyimpan kekhawatiran akan kemungkinan buruk yang bisa datang kapan saja. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Bernadia, Laut Yang Tenang.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: 100% lagu Indonesia.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
2: Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: Asia bersama kami di Sonora Network. Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, Kementerian Kesehatan akan memperkuat pemeriksaan kesehatan fisik dan jiwa bagi para calon dokter internship atau magang. Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes, Yuli Varianti, mengatakan penguatan ini dilakukan menyusul 6 kasus kematian dokter magang yang terjadi sepanjang tahun ini. Status kesehatan para calon peserta magang, jelas Yuli, juga akan dicek ulang secara berkala melalui mekanisme cek kesehatan gratis oleh masing-masing wahana. Berita selanjutnya, anggota Komisi 5 DPR Abdul Hadi menilai peristiwa terbakarnya kapal motor Mutiara Sentosa 2 sebagai alarm peringatan keras soal kondisi sistem keselamatan pelayaran. Sebelumnya pada pertengahan Juli lalu, KM Nurul Salsa tenggelam di perairan Selayar, Sulawesi Selatan. Abdul Hadi menilai kecelakaan kapal yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir menandakan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan pelayaran nasional.
0: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
2: Good afternoon, sahabat Sonora. Apa kabar Anda? Sudah masuk di hari Senin. Senin pertama nih. Semoga Senin pertama di bulan Agustus bisa terlewati baru setengah hari ini ya, kurang lebih. Dengan lancar, dengan penuh senyuman, tanpa ada hambatan. So, Dewi Cason akan menemani Anda di gelaran Sonora hari ini 2 jam sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan spesialnya nanti di jam kedua alias di pukul 17 saya akan berbincang dengan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Dan nanti akan ada Pak Wibi Andrino ya. Kita akan nanti bincang-bincang soal persiapan menuju 500 tahun Kota Jakarta. Semua itu di Sonora hari ini.

Harus Bahagia dari Yura Yunita sudah terputar di Sonora hari ini bersama Sony Wicaksono. Sudah bahagia belum sahabat Sonora? Hai. Kalau ditanya sudah makan, itu mungkin sudah biasa. Sudah selesai kerjanya, itu juga sudah biasa. Tapi kalau sudah bahagia, nah itu pertanyaannya harap dijawab masing-masing saja ya. Sony Wicaksono akan menemani Anda. Saya harap sih lagu-lagu yang saya sajikan akan membuat Anda bisa lebih bahagia di sore ini sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tapi tentunya kabar yang satu ini bukan berita yang sama sekali membahagiakan. Justru kami menaruh simpati dan juga turut berduka sedalam-dalamnya. Karena kemarin sahabat Sonora, tepatnya minggu 2 Agustus pagi, diberitakan bahwa KMP atau kapal motor penyeberangan Mutiara Sentosa 2 untuk rute Surabaya-Makassar terbakar di perairan utara Sumenep, Madura, Jawa Timur. Dan hingga pukul 18 di hari Minggu, sebanyak 227 orang dinyatakan selamat dan 5 orang tewas. Update dari kompas.com yang kami himpun hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat kemarin. Dan pemerintah sendiri akan mengevaluasi perusahaan pemilik KMP Mutiara Sentosa 2 yang terbakar. Dan evaluasi ini akan dilakukan setelah pemerintah memperoleh hasil investigasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT terkait penyebab kecelakaan kapal tersebut. Dudi Purwagandi sebagai Menteri Perhubungan juga sudah angkat bicara bahwa pemerintah ini harus mengetahui dulu penyebab kecelakaannya secara pasti sebelum nantinya pemerintah menentukan langkah apa terhadap perusahaan pelayaran. Karena menurut Dudi, hasil investigasi dari KNKT ini akan menjadi bahan pembelajaran bagi perusahaan pemilik kapal dan akan melihat juga temuan investigasi untuk menentukan aspek keselamatan yang perlu dievaluasi.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Sonora hari ini bersama Sony Wicaksono. Mari kami perbarui dulu untuk informasi lalu lintas di Jakarta sore ini akan disampaikan langsung oleh TMC Polda Metro Jaya. Ada Kompol Heri, silakan Kompol Heri.
1: Baik, selamat sore rekan Sony. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada untuk pantauan langsung dari RTMC di Telantas Polda Metro Jaya. Untuk sore hari ini kita menyoroti kedatangan tamu negara yaitu Perdana Menteri Thailand yang saat ini baru saja tiba di sekitar lapangan Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan saat ini untuk persiapan rangkaian kebesaran akan menuju ke kawasan sekitar istana. Dimulai dari sekitar Halim, nanti menuju ke arah dalam kota. Pantauan saat ini terakhir masih cukup normal dan tidak ada penutupan secara masif atau lama. Hanya kurang lebih 5 menit paling lama, begitu rangkaian iring-iringan kendaraan melintas tentunya akan dibuka kembali. Bagi Anda yang melintas di sekitar outrem baik ke arah Cawang maupun Halim, agar diwaspadai dan menjaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya. Sekali lagi, lintasan yang dilintasi oleh Perdana Menteri Thailand tidak ada penutupan secara masif, jadi sifat situasional atau tentatif. Di mana untuk saat ini situasi lalin cukup normal, hanya kepadatan di sekitar kawasan outrem Tegal Parang, baik ke arah Santa maupun arah sebaliknya, padat dikarenakan volume kendaraan aktivitas pulang kantor. Sementara untuk dari arah bandara dilaporkan Tomang menuju arah bandara ramai lancar, namun Selipi, Tomang menuju ke arah Tangerang padat, terutama di rest area KM 13500 yang menuju ke arah Tangerang. Gunakan lajur ketiga dan empat untuk Anda yang akan menuju ke arah Karawaci maupun Serpong. Sementara cuaca cukup cerah pada sore hari ini. Untuk protokol utama Jakarta, terutama dari Sudirman, Tamrin menuju ke arah Merdeka Barat, terpantau ramai lancar, hanya kepadatan di sekitar Budi Kemuliaan, dikarenakan aktivitas beberapa pekerjaan proyek dan juga aktivitas pulang kantor.

0: sementara dari Merdeka Barat menuju ke arah Caringin maupun Suryo Pranto hingga ke arah Tomang terpantau padat. Untuk unjuk rasa, saat ini di sekitar KPKI sudah bersih, demikian pula untuk trip kedua di KPK RI juga sudah meninggalkan kawasan tersebut, sehingga cukup normal, demikian pula di sekitar kawasan Monas Baradaya. Saat ini sudah clear, bersih, tidak ada unjuk rasa. Kami menghimbau sekali lagi kepada para pendengar Sonora, tidak ada penutupan dalam rangka rangkaian untuk tamu negara, yaitu Perdana Menteri Thailand, tidak ada penutupan secara masif, hanya situasional di lapangan. Dan pastikan Anda selalu gunakan sabuk pengaman dan taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
1: Terima kasih Kopol Heri dari VMC Polda Metro Jaya. Bagi Anda yang saat ini tengah melakukan perjalanan, Anda juga bisa menyampaikan pantauan lalu lintas terkini di sekitar Anda. Bisa Anda kirimkan melalui WhatsApp di 0812 122 9200.

Aditya bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.

0: Sahabat Sonora, meneruskan update dari rekan-rekan di ruang jasa marga atau road comment center, kami sampaikan untuk tol dalam kota Simpang Pluit kilometer 19 padat, untuk arah sebaliknya Tomang kilometer 13 padat, tol Jakarta Tangerang arah ke Bitung maupun arah sebaliknya lancar, tol Jorway 2U Joglo kilometer 11 sampai dengan kilometer 15 Ulu Jami padat, arah sebaliknya arah ke Meruya lancar, tol Jorway 2S untuk arah Pondok Ranji lancar, arah sebaliknya Ulu Jami kilometer 17 terpantau padat imbas dari kendaraan truk yang mengalami gangguan ban di lajur 1 sebelah kiri. Tol Jor E arah ke Rorotan padat di Cikunir kilometer 44 sampai 45, sementara untuk arah Taman Mini lancar. Tol Jagorawi 2 arah lancar, tol Jakarta Cikampek sore ini padat di Bekasi Timur kilometer 16 sampai dengan kilometer 19 Tambun, kemudian padat juga di Cikarang Pusat kilometer 38 disebabkan oleh perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Arah sebaliknya Cikarang Barat kilometer 31 padat sampai kilometer 30 disebabkan oleh perbaikan jalan di lajur 1 bahu luar sebelah kiri, kemudian padat juga di Cikarang Barat kilometer 29 sampai kilometer 27 Cibitung imbas dari penanganan kecelakaan di lajur tengah. Tol MBZ 2 arah lancar, terakhir pantauan di tol Purbeulenyi arah ke Cileunyi padat di Jatiluhur kilometer 82 plus 800 disebabkan oleh perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri, untuk arah sebaliknya arah ke Dawan saat ini situasinya lancar.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga, melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News Travigan Music. Setelah tadi kita menyimak informasi lalu lintas di Jakarta disampaikan oleh TMC, nah kali ini kami beralih ke informasi lalu lintas di Tol Desari. Sore ini akan disampaikan langsung oleh rekan Fada, petugas komunikasi Tol Desari. Silakan Fada informasinya.
1: Selamat sore sahabat Sonora, kami informasikan lalu lintas terkini di ruas Tol Depok Antasari dari arah Jakarta masuk Tol Desari. Keluar Andara, Brigi, Rawajati, kemudian Krukut arah Kukusan terpantau ramai lancar. Keluar Sawangan ramai lancar. Arah sebaliknya dari Depok menuju Jakarta dan sekitarnya masuk dari Sawangan, Cinere, Serpong, Margonda, Brigi, Andara mengarah Jakarta terpantau lancar. Keluar Antasari lancar, keluar Fatmawati lancar, dan mengarah Tol Jor terpantau lancar. Kami himbau untuk sahabat Sonora, tetap jaga jarak aman kendaraan Anda, pastikan saldo tol mencukupi, dan bila mengalami gangguan di ruas tol Depok Antasari dapat menghubungi kami di 021-2780-8888. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio Mas Soni.
0: Terima kasih Fada untuk informasi lalu lintasnya. Saya masih mengudara sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda yang akan melakukan perjalanan, kalau ingin menyampaikan pantauan lalu lintas di sekitar Anda, silakan langsung disampaikannya ke WhatsApp kami 0812 122 920.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora memberhentikan 137 kepala dapur SPG dari jabatannya. Salah satu yang diberhentikan oleh BGN ini adalah kepala SPG terkait kasus keracunan di SMKN 6 Semarang. Kita akan menyimak informasi selengkapnya bersama Tito Suhandoyo. Tito, silakan.
2: Ya, baik sahabat Sonora, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mencopot 137 Kepala Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dari jabatannya akibat berbagai pelanggaran. Mereka berasal dari sejumlah daerah, diantaranya 49 orang di Jawa Barat, 26 di Lampung, 11 di Jawa Timur, 10 di Sumatera Utara, 10 di Banten, dan 5 di Jawa Tengah. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono pun menegaskan bahwa salah satu yang dicopot merupakan Kepala SPPG yang melayani program makan bergizi gratis di SMK Negeri 6 Semarang, lokasi terjadinya kasus dugaan keracunan massal. Sudaryono juga menegaskan bahwa pencopotan tersebut bukan semata-mata karena kasus keracunan, tetapi juga akibat berbagai bentuk pelanggaran disiplin dan penyalahgunaan wewenang. Salah satunya adalah kasus fishing yang menyebabkan dana operasional SPPG hilang setelah kepala dapur mengaku menjadi korban penipuan saat memiliki kewenangan pencairan anggaran. Atas kejadian tersebut, BGN memberhentikan kepala SPPG yang bersangkutan sekaligus menghentikan sementara operasional dapurnya. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
3: Gizi Nasional telah mencopot 137 kepala dapur di seluruh Indonesia. Bisa saya beri penjelasan lebih rinci. 49 diantaranya dari di Jawa Barat, 26 di Lampung, 11 di Jawa Timur, 10 di Sumatera Utara, 10 di Banten, dan 5 di Jawa Tengah, termasuk kepala dapur 5 itu termasuk yang kemarin dapurnya yang di Semarang yang menimbulkan keracunan di SMK Negeri 6 Semarang.
2: Ya, baik sahabat Sonora, Sudaryono juga menegaskan di mana di bawah kepemimpinannya BGN tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran ataupun penyelewengan dalam bentuk apapun. Diketahui sebelumnya juga sebanyak 707 orang yang terdiri dari 693 siswa dan 14 guru diduga mengalami keracunan usai menyantap menu MBG di SMK Negeri 6 Semarang, di mana sebagian besar korban mendapatkan penanganan di lokasi, sementara 9 orang dirujuk ke fasilitas kesehatan untuk diobservasi. Di mana hingga kini penyebab pasti insiden tersebut masih dalam proses investigasi dan hasilnya diperkirakan akan keluar dalam 5 hingga 7 hari ke depan. Demikian Tito Sonora melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: Bersama kami di Sonora Network. Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan hari ini ditutup melemah tipis 1,62 poin atau 0,03% ke 6.234,49 pada akhir perdagangan. Hanya 3 indeks sektoral yang selamat ke zona hijau, sedangkan 8 indeks sektoral lainnya masuk ke dalam zona merah mengikuti pelemahan IHSG. Indeks sektoral yang selamat ke zona hijau adalah sektor barang konsumen siklikal yang naik 1,64%. Sedangkan indeks sektoral dengan pelemahan terdalam adalah sektor teknologi yang turun 1,52%. Sebanyak 292 saham naik, 348 saham turun, dan 150 saham stagnan pada perdagangan di hari ini. Berita selanjutnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebutkan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax memang mengikuti harga dunia. Hal tersebut disampaikan oleh Bahlil saat menjelaskan penurunan harga BBM jenis Pertamax dari Rp16.250 per liter menjadi Rp15.950 per liter. Bahlil menjelaskan harga minyak dunia saat ini sedang turun, sehingga harga BBM non-subsidi ikut turun. Oleh sebab itu, Bahlil menekankan harga BBM non-subsidi masih akan mengalami kenaikan dan penurunan bergantung pada situasi global.
0: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music. Selamat sore sahabat Sonora. Sesuai yang tadi saya janjikan di awal, bahwa di jam kedua Sonora hari ini, yaitu di pukul 17 sampai pukul 18, satu jam ke depan saya akan berbincang dengan tamu spesial nih ya, akan membahas mengenai kota Jakarta yang tahun 2027 ini akan memasuki usia yang begitu istimewa, yakni 500 tahun. Setengah milenium perjalanan sebuah kota yang sudah melewati berbagai perubahan tentunya, mulai dari Batavia, ibu kota negara, hingga kini bersiap menjadi kota global. Seperti apa lantas wajah Jakarta nih menuju usia emasnya? Nah, saya akan berbincang bersama Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, ada Mas Wibi Andrino yang sudah hadir nih di depan saya di studio Radio Sonora Jakarta. Selamat sore Mas Wibi.
2: Sore Mas Oni.
1: Luar biasa Mas Wibi, terima kasih banyak atas kesempatannya dengan Radio Sonora sore hari ini. Bagaimana kabarnya?
2: Baik.
1: Dan sudah bahagia? Biasanya gitu ya kalau ditanya ya, baik dan bahagia.
2: Yang penting kita sehat.
1: Ini kalau Mas Wibi ini sudah muda, kemudian sudah menjadi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, dan juga akan bersiap juga ya untuk menyongsong Jakarta yang akan masuk ke usia 500 tahun, betul ya Mas Wibi ya?
2: Betul.
1: Apa yang paling berubah nih Mas Wibi dibandingkan dengan Jakarta di tahun-tahun kebelakang?
2: Ya tentu leadership ya, dari kepemimpinan yang lalu. Misalnya kita dipimpin oleh pejabat gubernur, dan hari ini kita punya gubernur yang secara definitif yaitu adalah Mas Pram ya. Dimana dia adalah gubernur yang punya rekam jejak yang cukup panjang ketika dia di Istana Negara, dan hari ini dia memimpin kota yang menuju kota global.
1: Okay.
2: Tentunya banyak harapan-harapan yang kita bisa harapkan dari seorang Pramono Anung ya. Dan hari ini yang kita rasakan dalam orkestrasinya di DPRD DKI Jakarta bersama eksekutif itu cukup damai, tentram, dan kondusif, sehingga apa-apa yang menjadi keinginan daripada pemerintah Provinsi DKI Jakarta lewat RPJMD-nya itu bisa kita pahami dan kita akan laksanakan bersama-sama.
1: Oke, tapi kalau melihat dari pencapaian sendiri Mas Wibi, pencapaian apa sih yang paling besar ya dari Jakarta dalam 5 abad perjalanannya?
2: Ya kalau kita ngomong pencapaian, ini kan kerja-kerja yang memang panjang ya, bukan kerja hari ini, tapi bagaimana kerja pada rezim-rezim atau pemerintahan yang dahulu ini bisa diselesaikan. Contoh yang paling sederhana ya, apa yang dulu belum pernah bisa kita pikirkan tentang Rasuna Said. Dan hari ini Rasuna Said sudah menjadi satu apa ya, landmark yang cukup baik ya, cukup ketika jalanan yang lebar, pedestrian yang indah. Itu kan sesuatu yang mungkin orang berpikir itu tidak akan terjadi. Tiang-tiang MRT, LRT ya, tiang-tiang LRT.
1: Dan sudah bertahun-tahun itu tiang monorail itu ya.
2: Dan hari ini mungkin yang paling ditunggu oleh masyarakat adalah fase MRT dari barat ke timur yang mungkin akan dikerjakan di tahun esok. Dan itu yang menjadi apa ya, start penting untuk suatu kota yang dikatakan kota global ketika transportasi yang terintegrasi. Orang less mile, first mile-nya juga bisa merasakan apa trotoar, tetapi memang banyak PR-PR yang memang nanti kita tentang kemacetan, banjir, parkir liar, pungli ataupun itu masih menumpuk di desk kita yang kita harus selesaikan satu persatu.
1: Tapi di antara semua itu yang paling membuat Mas Wibi berkesan apa, pencapaian dari Jakarta sendiri?
2: Ya, tentang kita Jakarta ini sebagai apa ya, backbone daripada perekonomian pemerintah hari ini ya. Kalau kita ngacam pertumbuhan perekonomi, ya Jakarta lah hari ini. Ketika banyaknya harapan yang kita bisa berikan kepada satu kota, ya di Jakarta. Ketika orang-orang di luar Jakarta pingin ke Jakarta untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Walaupun memang kalau dikatakan persaingannya juga luar biasa ya. Tetapi harapan untuk hidup, untuk bisa lebih itu ya hanya di Jakarta. Mau kemana lagi kita bisa untuk pergi dari Indonesia ini kalau nggak dari Jakarta?
1: Jadi backbone itu tadi ya yang disebut oleh Mas Wibi. Tadi sempat menyinggung juga soal persaingan yang sangat ketat. Ini juga jadi salah satu tantangan nih, kota Jakarta menjadi kota global. Apa yang paling konsisten tantangan yang dihadapi oleh kota Jakarta ini Mas?
2: Ya, survival mode ya hari ini ketika kebutuhan itu dengan supply demand ini sangat amat nggak balance. banyaknya orang yang ingin mencari kerja tapi lapangan pekerjaannya yep. terbatas. Hmm. Sehingga untuk kita bisa mendapatkan satu lapangan kerja, persaingannya pasti akan super ketat. Hmm. Yang tadi yang mungkin dari lulusan SMA, hari ini seorang untuk menjadi waiter saja ada lulusan S1 hmm. bahkan S2. Hmm. Jadi ijazah hari ini menjadi sesuatu yang sulit untuk menjadi satu bahan yang bisa kita tawarkan, hmm. tetapi lebih kepada life skill. Okay. Nah, ini adalah pergeseran yang memang yang dulu kalau kata orang kan yang penting sekolah setinggi-tingginya, hmm. tapi akhirnya hari ini kita harus mempunyai multitasking keahlian hmm. yang bermacam-macam sehingga hmm. kita bisa bertahan hidup di kota ini.
1: Oke, itu tantangannya ya. Lantas sebagai wakil ketua DPRD DKI Jakarta, Mas Wibi ini punya solusi apa sih atau apa peran yang dia ingin dihadirkan oleh DPRD DKI Jakarta untuk menuntaskan nih tantangan-tantangan itu?
2: Yang pertama kita harus tahu dulu ini pemimpin kita hari ini Pramono Anung dan Dul ini, Bang Rano ini maunya apa? Hmm. Karena DPRD hari ini tidak bisa sebagai eksekutor.
1: Okay.
2: Dia adalah sebagai auditor mungkin. Mm-hmm. Ketika ada kebijakan-kebijakan yang menjadi diinisiasi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, apakah rasional mm. dengan kebutuhan masyarakat?
1: Okay.
2: Misalnya contoh, masyarakat butuhnya hari ini banyaknya bantuan sosial. Mm. Ternyata pemerintah arah investasinya tidak dalam fixed cost seperti itu, bantuan sosial tidak bertambah. Nah, kita harus kembali meluruskan apa yang menjadi pikiran-pikiran itu sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
1: Oke.
2: Nah, dan DPRD hari ini dengan fungsi pengawasan ya contohnya, kita Jakarta ketika Pak Pram mengatakan ingin Jakarta bebas banjir, kita mengalami satu fase di mana pembebasan Sungai Ciliwung itu tidaklah mudah.
1: Okay.
2: Dan butuh jangka waktu yang panjang. Mm. Sementara dengan anggaran yang besar itu, apakah kita bisa merealisasikan itu dengan tepat waktu? Mm-hmm. Nah, rasionalisasi seperti itu yang harus kita sampaikan pada gubernur.
1: Oke. Tapi yang dilihat oleh DPRD DKI Jakarta sendiri sejauh ini seperti apa sih yang dibutuhi ya, benar-benar dipilih oleh Jakarta menuju kota global ini di 500 tahun?
2: Pertama, penegakan hukum.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Kalau kita bicara tentang kota global ini kan masyarakat di Jakarta ini kan melting pot ya, mm-hmm. dari macam-macam. Kalau misalnya penegakan hukumnya itu tidak kuat, berat kita.
1: Okay.
2: Sehingga nanti masyarakat akan abai. Mm. Nah, kalau kita masyarakatnya tertib, itu kan cenderung lebih mudah kita untuk bisa menuju kota global.
1: Oke. Dan kalau bicara soal kota global sendiri, sebenarnya apa sih arti kota Jakarta sebagai kota global sendiri bagi Mas Ubi selaku wakil ketua DPRD?
2: Ya. Ketika kita bicara tentang kota global itu bukan kita berpikir orang luar masuk ke Jakarta, tetapi orang Jakarta yang mengglobal.
1: Oke.
2: Okay. Ketika jadi anak manapun dari anak Menteng, anak Kalideres, anak Tanjung Priuk, jadi berpikirnya udah berpikir secara internasional nih,
1: okay.
2: open mind. Dan makanya ada salah satu program yang diinisiasi oleh Bapak Pramono ada LPDP. Nah, dari sektor pendidikan. Nah, LPDP itu untuk apa? Agar anak-anak Jakarta itu tidak lagi hanya berpikir di Indonesia sentris gitu loh. Tetapi bagaimana bisa melihat dunia luar? Gimana sih lihat kemajuan dunia luar? Sehingga ketika mereka kembali, dia bisa memberikan sesuatu value berlebih yang didapatkan daripada dunia luar yang dia lihat. Nah, itulah sebagai salah satu indikator kita menuju kota global ketika kita peer-to-peer dengan kota-kota besar yang lain. Kita bicara Tokyo, kita bicara Seoul, ataupun kita bicara New York, seperti itu. Nah, anak-anak Jakarta tuh tidak menjadi orang asing. Kita berhadapan dengan orang-orang seperti itu.
1: Oke. Nah, warisan nih, warisan yang ingin ditinggalkan oleh DPRD memangnya seperti apa menjelang peringatan 500 tahun Jakarta ke kota global ini, Mas?
2: Kita pingin punya, ya, dalam pemerintahan ini adalah pemerintahan yang nggak sendirian. Dimana kebijakan antara gubernur dengan DPRD ini harus memiliki satu value yang menjadi jangka panjang, sustainable. Bukan hanya ketika satu kebijakan per tahun itu berubah. Tahun anggaran pasti kan setiap tahun tuh anggaran tuh pasti akan berubah-ubah.
1: Yep.
2: Tapi apa yang di-achieve itu bisa benar-benar dirasakan. Okay. Makanya kita dalam pembahasan-pembahasan itu, kebijakan yang penting bagi DPRD adalah investasi kepada manusia.
1: Investasi kepada manusia.
2: Bukan hanya pembangunan-pembangunan infrastruktur saja. Maka daripada itu kita concern dengan pendidikan.
1: Oke.
2: Nah, subsidi pendidikan, sekolah swasta gratis, juga pembangunan-pembangunan sekolah yang hari ini kemarin sempat ambruk, itu kita optimalkan sehingga masyarakat itu, anak-anak bisa diberikan harapan kepada anak-anak itu untuk bisa menjadi sesuatu yang lebih.
1: Oke, menarik. Kita akan ulik lebih dalam lagi ya, terutama mengenai peran DPRD sendiri dalam rangka untuk menyambut Kota Jakarta yang akan memperingati 500 tahun bersama dengan Mas Wibi Andrino selaku Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta di Talkshow Sonora sore hari ini.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: dan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi UX Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
2: Kita akan menyimak informasi lalu lintas ala Bos Mora. Kali ini bersama Lili akan melaporkan bagaimana pantauan di Pejompongan Tentara Pelajar sore ini. Silakan Lili.
3: Baik, terima kasih sahabat saudara. Selamat sore arus kendaraan yang kami lintasi di ruas jalan Pejompongan Raya dari arah Ben Hill menuju ke arah Slipi. Arus kendaraan bergerak sangat ramai dan sudah mulai terjadi antrian di menjelang lampu pengatur lalu lintas di menjelang Slipi atau menjelang Tentara Pelajar. Sedangkan untuk arah sebaliknya bergerak sedikit lebih lancar. Kemudian memasuki ruas jalan Tentara Pelajar hingga Patal Senayan, arus kendaraan juga bergerak sangat ramai, antri menjelang stasiun kereta api Palmerah. Dan bagi Anda yang akan melintas, kami imbau untuk mengambil lajur kanan, karena kepadatan terjadi karena banyak kendaraan, baik roda 2 maupun juga roda 4, yang menaik turunkan penumpang mereka di sekitar stasiun kereta api Palmerah. Untuk arah sebaliknya bergerak ramai lancar, sedikit tersendat di perlintasan kereta api yang ada di Slipi Pejompongan. Cuaca cerah, kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update yang dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora.

0: setiap orang tua harapkan kepada anak-anaknya, ketika dia bisa lebih baik daripada orang tuanya, maka dalam hal kita mengimajinasikan Jakarta masa depan adalah pada anak-anak kita.
1: Oke.
0: Nah, gimana sekolahnya? Apakah dia bisa bersekolah dengan mudah di Jakarta? Apakah dia bisa melanjutkan sampai ke jenjang yang tertinggi? Walaupun memang kembali lagi persaingannya akan ketat.
1: Yep.
0: Tetapi yang bisa kita berikan adalah sesuatu yang basic dulu, sesuatu yang bisa dia skill set yang nantinya dia akan bertanding di situ.
1: Oke.
0: Nah, pemerintah memberikan ruang itu, pemerintah menyiapkan itu kepada seluruh anak-anaknya yang ada di ibu kota ini.
1: Oke. Tentu kan untuk mewujudkan itu semua butuh kepemimpinan yang solid juga ya, Mas Wibi. Lantas seberapa penting nih hubungan yang harmonis antara DPRD DKI dengan gubernurnya untuk bisa mewujudkan visi-visi itu?
0: Ya, kita berangkat daripada niat yang sama ya. Ketika niat itu adalah kita ingin memberikan sebaik-baiknya untuk masyarakat Jakarta. Nah, tinggal kembali kepada objektif yang berbeda.
1: Oke.
0: Karena eksekutif hari ini melakukan suatu program-program yang memang harus diawasi. Kita juga tidak ingin program-program itu tidak tepat sasaran. Karena pasti banyak mungkin kalau pemirsa Sonora yang masyarakat Jakarta rasakan ya, kendala-kendala ataupun hal-hal yang masih jauh daripada kata ideal di Jakarta. Contoh, di Jakarta ini masih ada jalan yang rusak, masih banyak wilayah yang terdampak banjir, ada bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, atau juga ada pembangunan pembangunan-pembangunan yang tanpa ada izin yang jelas terbangun, ataupun banyak hal yang di Jakarta ini. Nah, itulah dibutuhkan yang pengawasan yang ketat. Dan syukurnya Pak Pram itu adalah seorang pemimpin yang bukan yang baper ya ketika dia mendapatkan satu kritikan-kritikan sebelum malam. Dia mengatakan, ayo silakan, ayo disampaikan biar kita tahu.
1: Okay.
0: Ya, sehingga kita bisa memperbaiki. Kalau misalnya kita tidak ada yang menyampaikan atau semuanya bilang keadaannya baik-baik saja, ya tidak akan ada satu perubahan. Perubahan itu kan datang dari dua sisi yang memang berbeda.
1: Oke. Apa Mas Wibi contoh konkret dari Pak Pram ini? Ketika tadi Mas Wibi katakan Pak Pram ini terbuka orangnya terhadap kritik, apalagi ketika DPRD datang untuk mengawasi setiap kebijakannya, apa contoh konkret yang Mas Wibi
0: yang lihat? Paling konkret tuh kemarin ketika ada sekolah di Kebayoran Lama yang roboh ya. Saya langsung datang ke lokasi sekolah tersebut.
1: Oke.
0: Ke Kebayoran Lama Selatan lebih tepatnya. Saya datang, saya cek, nah ini kenapa bisa kita terjadi seperti ini? Kenapa lolos daripada pengawasan? Padahal ini kan dari tahun 2025, udah 1 tahun atau 2 tahun ke belakang. Nah, itu disampaikan dan akhirnya itu menjadi perhatian daripada Pak Gubernur untuk bisa selalu mencari opsi. Karena kita punya siklus anggaran itu belum bisa mengalokasikan anggaran tersebut, gimana cari creative finance untuk bisa kita segera-segera. Karena Mas, perlu Mas tahuin, di Jakarta itu banyak sebenarnya sekolah-sekolah yang memang harus kita perbaiki, kita rehabilitasi. Namun juga ada keterbatasan-keterbatasan alokasi anggaran. Mungkin terlihat APBD DKI Jakarta itu besar, tetapi urusan di Jakarta juga besar. Jadi ketika alokasi itu bergeser, misalnya contoh kita punya dana bagi hasil yang dipotong. Kemarin itu di tahun 2026 kurang lebih hampir 15 triliun dana bagi hasil kita terpotong. Dipotong oleh pemerintah pusat, sehingga untuk pembangunan-pembangunan itu memang akhirnya cenderung terhambat. Nah, ketika ada hambatan seperti itu akhirnya terjadi permasalahan. Tetapi kan tidak semua masyarakat mengetahui itu. Dan memang kita tidak perlu juga seperti anak-anak kecil yang merengek-rengek dan menangis. Tapi kita harus mencari solusi konkret untuk memastikan anak-anak kita bisa bersekolah dengan aman. Yang pertama. Yang kedua, karena kendala daripada pembangunan sekolah yang memang hari ini terbelang mangkrak ataupun terhambat lah, itu mengorbankan anak-anak yang harus jadi masuk sekolah petang. Yang tadinya sekolah pagi, mereka harus menumpang ke sekolah tetangga. Dan apa yang terjadi, Mas?
1: Apa?
0: Dalam satu hari mereka kehilangan 2 jam. Mereka waktu belajar mereka. Karena mereka memang keterbatasan kelas. Nah, jadi kalau ini semakin berlarut-larut, pembangunan semakin lambat, korbannya adalah waktu belajar anak. Dan ini merugikan dirinya bagi anak-anak kita. Nah, apa yang dilakukan DPRD? Kita keras sama Pak Prabowo, harus cari solusi. Gak bisa kita berdiam diam. Dan beliau dengan tangan terbuka malah dia, ayo kita kunjungan bareng. Kita lihat bareng.

0: selesaikan permasalahan ini bareng. Selesaikan masalah tidak hanya harus di kantor, tapi kita harus lihat di lapangan.
1: Okay.
0: Nah, ini very welcome, dan tentu kita senang-senang saja.
1: Yep.
0: Karena ini adalah yang kita tunggu, adalah pemimpin yang bisa mengakomodasi semua pihak dan juga tidak baperan.
1: Dan justru itu malah membantu sendiri ya kinerja dari DPRD ketika pemimpinnya sendiri langsung dengan sangat terbuka gitu
0: ya, respon. Ini akan memudahkan kita ya sebagai politisi ya. Karena bagi kita politisi adalah bagaimana kita mencari suatu kebaikan-kebaikan itu kepada di tengah-tengah masyarakat ini kan.
1: Yep.
0: Apa yang kita bisa berikan kepada masyarakat. Nah ketika Gubernur Jakarta bisa terbuka tangan lebar seperti ini, tentu tugas-tugas kita akan cenderung lebih ringan.
1: Yep. Dan kolaborasi juga tentunya akan terjalin dengan sangat erat juga. Kemudian bagaimana cara Mas Wibi selaku Wakil Ketua DPRD DKI ini untuk bisa menjaga nih keseimbangan antara kolaborasi dengan fungsi pengawasannya?
0: Ya tentu objektif lah,
1: okay.
0: Harus berpikir objektif ya. Karena bagi saya pribadi, saya tahu Pak Pram sebagai senior, ya saya mengerti bahwasanya dia bukan orang yang menutup-nutupi suatu, terbuka, dan saya juga bekerja dengan apa adanya. Tidak perlu juga saya memuja-muji beliau, ya kan? Karena juga tidak ada gunanya juga begitu. Yang penting ada ini adalah mission accomplished, ya kan?
1: Okay.
0: Result based, di mana permasalahan masyarakat bisa tuntas. Itu adalah pada kita bersama.
1: Oke. Okay. Nah, dalam praktiknya tapi, Mas Wibi, apa tantangan terbesar untuk bisa menyatukan berbagai kepentingan politik ini demi ujung-ujungnya kebutuhan dan kepentingan warga?
0: Tantangan terbesarnya adalah komunikasi.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kita sebagai pimpinan DPRD ini kan bukan kita sendiri, tapi adalah kolektif kolegial. Di mana di dalamnya adalah banyak anggota-anggota, fraksi-fraksi yang mempunyai juga keinginan dan juga kepentingannya.
1: Okay.
0: Sehingga sebagai pimpinan akomodir, pimpinan DPRD kita harus semua akomodasi semua. Dan itu mendiskusikannya itu membicarakan dengan gubernur. Mau teman seperti ini, seperti ini. Sehingga tidak ada missing link di situ antara yang mau dituju dengan jalan yang dicari.
1: Oke. Okay. Tapi yang kemudian jadi tantangan juga adalah ketika nantinya kepala daerahnya atau pemimpinnya berganti, Mas Wibi, bagaimana DPRD ini memastikan atau menjaga agar program-program yang sudah dijalankan sebelumnya tidak berhenti nih ketika nantinya misalkan berganti lagi tapuk kepemimpinannya?
0: Itu adalah suatu apa ya, hal yang given ya, ketika setiap pemimpin itu punya RPJM-nya sendiri, punya visi misinya sendiri. Nah itu adalah berlaku 5 tahunan.
1: Okay.
0: Tetapi yang kita bisa susun adalah hari ini adalah peraturan daerah. Peraturan daerah dari segi legislasi yang mana secara garis besar haluan itu masih tetap berada dalam satu koridor-koridor tujuan.
1: Okay.
0: Misalnya jangka panjangnya kita pingin misalnya Jakarta bebas banjir 2030 misalnya gitu. Ataupun Jakarta misalnya yang sering dibicarakan bebas stunting seperti itu. Nah dalam program-programnya mungkin ada nama-nama atau kecirian yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama. Jakarta bebas banjir, Jakarta bebas macet, Jakarta bebas stunting.
1: Oke, okay. Bagaimana cara memukusnya ya? Oke, okay. Dan berarti Mas Wibi apakah sudah melihat bahwa pembangunan yang dicanangkan oleh Jakarta ini sudah berorientasi kepada jangka panjang, apalagi nanti sampai ke tahun 2045?
0: Ya tentu, karena kalau bicara jangka panjang itu kan sesuatu yang tidak hanya sebagai bangunan beton saja ya, kita bangun jembatan, tapi bagaimana kita menginvestasi kepada manusia.
1: Yep.
0: Jangka panjang, ini anak SD nih kita investasi nih, kita mau bikin sekolah apa, sekolah swasta gratis, supaya dia bisa sekolah, dia bisa apa, dia bisa compete dengan yang lain-lain. Investasi jangka panjang, 10 tahun, 20 tahun, ya. Bahkan kita ada investasi dengan kartu Jakarta Mahasiswa Unggul.
1: Okay.
0: Anak-anak bisa bersekolah di kuliah, atau LPDP bisa di sekolah ke luar negeri. Itu investment.
1: Yep.
0: Nah itu nggak sekarang yang mungkin tidak dapat, nggak langsung 1 + 1 = 2.
1: Ya. Yeah. Tapi di masa depan.
0: Masa depan.
1: That's why tadi kata Mas Wibi, investasi manusia sangat penting, apalagi jika kita ingin menyongsong Indonesia Emas ya 2045. Maka dari sekarang investasi manusia, Mas Wibi ya. Oke, okay, kita akan berbicara lebih lanjut soal masa depan Jakarta sendiri ini yang akan dibantu juga oleh DPRD DKI Jakarta di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.
2: Sonora FM News, Traffic and Music.
3: Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, tol dalam kota dari Semanggi kilometer 8 sampai dengan Tomang kilometer 13 saat ini padat.
4: untuk arah sebaliknya Semanggi hingga Tebet padat. Berpindah ke Tol Jakarta Tangerang, dari Tomang hingga Bitung lancar, arah sebaliknya arah ke Tomang padat di Bitung kilometer 26+335, imbas dari perbaikan jalan di lajur 2. Tol Jor W2U arah ke Ulu Jami maupun arah Meruya lancar, Tol Jor W2S dari Pondok Pinang kilometer 19 padat sampai dengan Veteran kilometer 18, untuk arah sebaliknya arah ke Pondok Pinang lancar. Tol Jor E arah ke Rorotan maupun arah ke Taman Mini lancar. Sementara itu Tol Jagorawi dari Cawang kilometer 0 sampai dengan Cililitan kilometer 2 padat, arah sebaliknya arah ke Cawang lancar. Berpindah sekarang ke Tol Jakarta Cikampek dari Cibitung sampai dengan Cikarang Barat padat, imbas dari kepadatan volume lalu lintas, kemudian Cibatu hingga Cikarang Pusat padat, disebabkan oleh perbaikan jalan di kilometer 38, arah sebaliknya Cibatu sampai Cikarang Barat situasinya padat. Penyebabnya adalah perbaikan jalan di lajur 1 bahu luar sebelah kiri kilometer 30, dan akan padat kembali di Cikarang Barat sampai dengan Cibitung, imbas dari perbaikan jalan di lajur 1 kilometer 23. Tol MBZ arah Karawang maupun arah Cikunir ramai lancar. Dan terakhir, pantauan di Tol Purbeulenyi Purwakarta kilometer 80 arah Cileunyi padat, disebabkan oleh perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri, dan untuk arah sebaliknya arah ke Dawan maupun arah ke Cileunyi situasi terpantau lancar.
3: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga, melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
5: Mangrovepedia bersama M4CR, Mangrove for Coastal Resilience.
6: Mangrove yang sehat tidak hanya menjaga pesisir, tetapi juga menghidupi masyarakat. Di Kabupaten Langkat, pulihnya mangrove membantu menjaga ekosistem pesisir tempat ikan baronang berkembang biak. Potensi itu dimanfaatkan ibu-ibu KUPS Maju Bersama Kuliner menjadi keripik bernilai ekonomi melalui pendampingan M4CR. Kini produknya mulai dilirik hingga pasar Malaysia. Sebagian hasil penjualannya bahkan disisihkan untuk mendukung patroli hutan mangrove. Bersama, kita jaga mangrove untuk masa depan.
5: Demikian Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove untuk masa depan.

0: Madura FM. News, traffic, and music.
1: Anda masih bersama Sony Wicaksono di Talkshow Sonora bersama Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mas Hubi Andrino. Sore ini yang masih membahas mengenai persiapan ya Jakarta ke tahun 2027 yang akan merayakan, memperingati 500 tahun dan bagaimana peran dari DPRD sendiri untuk memastikan ya bahwa kinerja pemerintahan DKI Jakarta ini bisa mewujudkan visi-visinya. Kalau kita berbicara ke tahun depan ya Mas ya, 5 abad kota Jakarta, seperti apa sih kota yang dibayangkan oleh DPRD sebagai kota global ini Jakarta?
2: Ya, kita berharap ya Jakarta ini bisa tertib ya. Tidak ada lagi dulu yang lawan arah, itu dulu lah yang paling basic ya. Karena itu kacau sekali memang. Ketika masyarakatnya bisa tertib, itu pasti cenderung akan lebih nyaman.
1: Yep.
2: Terus bisa berjalan kaki dengan nyaman, pedestrian yang bebas daripada pedagang kaki lima. Kita bisa menikmati Jakarta tanpa polusi yang berlebihan. Bisa berolahraga dengan event-event maraton internasional. Itu pasti, terus punya taman-taman yang banyak sehingga masyarakat tidak lagi harus ke mall, tapi bisa juga membawa anaknya untuk bisa menikmati taman dengan menghirup udara yang cukup segar. Terus juga air bersih, dan tidak ada lagi banjir di Jakarta. Tidak lagi ada pemutusan lampu listrik seperti di Ciledug barusan gitu. Itu kan sempat chaos, dan anak-anak bisa sekolah dengan mudah, berjalan kaki dari rumah tanpa harus diantar pakai motor yang berkerumunan di depan sekolah, ataupun mobil-mobil airpark yang berparkir untuk masuk ke sekolah-sekolah nasional plus. Seperti itu, ataupun ada patwal yang teot-teot di tengah jalan. Itu kan harapan-harapan yang sebenarnya basic ya. Harapan yang basic. Dan apakah mampu kita bisa melakukan itu? Saya katakan yes.
1: Yes, mampu ya.
2: Kita akan bisa melakukan itu semua. Asal kita dapat dukungan dari masyarakatnya juga. Gak bisa pemerintahan itu berjalan sendirian. Contoh kalau kita keras tangan besi ya kan, kita pengin bersihkan semua bantaran kali Ciliwung supaya Jakarta tidak banjir lagi. Itu nggak bisa. Sekarang kita harus bicara dengan dialog, duduk bicara dengan baik-baik ya kan, memberikan uang kerohiman atau kita relokasi ke tempat yang layak. Tidak ingin juga kan orang misalnya dari bantaran Ciliwung misalnya relokasinya ke Jonggol terlalu jauh segala macam, mereka akhirnya kehilangan siklus of life-nya di situ. Itu kan juga harus kita pikirkan. Jadi yang menjadi seorang pemimpin di Jakarta, selain dia tegas, dia butuh empati. Empati yang tinggi, karena bagaimanapun kita gak boleh jahat sama orang susah. Itu prinsip pertama. Jadi ketegasan memang perlu, tapi jangan sampai jahat sama orang susah, karena bagaimanapun inilah yang kita harus hadapi bersama. Tentang kualitas hidup, tentang survival kehidupan yang memang berat hidup di kota besar seperti Jakarta dengan cita-cita dan harapan yang juga tinggi. Nah itu harus bisa dielaborasi menjadi satu, dan hanya pemimpin-pemimpin yang sudah selesai sama dirinya, pertama itu prinsipnya, selesai sama dirinya, ini bisa menuntaskan itu.
1: Mas Wibi tadi menyinggung menarik soal empati, bahwa empati ini kan ada erat kaitannya dengan bagaimana bisa menerapkan kebijakan yang humanis juga, terutama oleh warga-warganya. Sebagai wakil ketua DPRD DKI Jakarta sendiri, sebenarnya bisa sampai sejauh mana sih DPRD bisa mengawasi dan menjaga agar pemerintahnya sendiri ini bisa melakukan merubah Jakarta, tapi dengan menjaga empatinya juga?
2: Ya, memang ada keterbatasan ya dengan kita cuma hanya memiliki 106 anggota dewan dengan mengurusi segala macam permasalahan. Pasti yang bisa naik adalah hal yang viral saja. Jadi kita butuh mata dari masyarakat sebenarnya kan. Untuk bisa memberitakan apa yang menjadi permasalahan, menyampaikan apa yang menjadi keluhan. Sehingga itu menjadi perhatian daripada kita semua untuk kita bisa sampaikan dalam rapat-rapat ataupun pengawasan-pengawasan yang kita miliki. Tanpa ada supply informasi, tanpa ada supply daripada Sonora untuk memberitakan tentang apa yang menjadi kendala di tengah-tengah masyarakat, tentu anggota dewan punya keterbatasan. Kita mungkin kita berpikir ya pastilah niat baik dari pemerintah untuk rakyatnya, tapi kan niat baik saja tidak cukup. Dibutuhkan juga pengawasan yang kuat.
1: Betul. Dan itulah pentingnya masyarakat. Nah, masyarakat ini partisipasi dalam bentuk apa sih? Apakah aspirasi atau apakah?
2: Ya apapun itu. Posting Instagram, story, komentar, netizen nge-tag semua akun pejabat. Ya kan? Nah, Jadi hari ini ya teman-teman di DPRD, kita sebagai pimpinan juga mengarahkan agar kita buka kolom komentar.
1: Nah,
2: ya kan kita buka kolom komentar, kita aktif di dunia digital. Hmm. Kita datang ke acara-acara seperti undangan Sonora, segala macam, supaya tuh bisa ngedengar. Jangan hanya kita duduk di office, tapi kita turun ke bawah, ya kan, dengan adanya aduan seperti itu kita lakukan sidak. Kunjungan langsung kita lihat. Oh, ternyata permasalahan seperti ini, kita selesaikan di situ. Ya setidaknya pasti di situ masyarakat ngerasa, wah ternyata gue punya wakil rakyat ya.
1: Nah kadang kan masyarakat juga butuh dijemput, Mas. Kalau DPRD sendiri apa yang sudah dilakukan untuk bisa langsung mendapatkan aspirasi dari warganya?
2: Ya, di samping kita punya fasilitas seperti ada serap aspirasi yang dibiayai oleh APBD, tetapi kan kita punya gadget kita masing-masing yang bisa kita, yang kita pegang 24 jam gak berhenti. Tentunya dengan ada akun-akun yang media sosial hari ini, itu membuka ruang komunikasi yang inklusif antara DPRD dengan masyarakat. Apapun yang memang masyarakat inginkan dan aspirasikan, tinggal klik, pakai jari, DM, selesai. Itu kita pasti baca. Gak mungkin gak dibaca. Kalau gak baca berarti itu ya pura-pura gak baca aja.
1: Dan kalau ingin menyampaikan kritik atau saran, selalu tag DPRD ya?
2: Ya tag aja, itu kritik itu kan gak perlu. Selama itu kritik itu berbasis data ya. Harapannya seperti itu. Tapi kadang-kadang kan di era keterbukaan ini, masyarakat merasa free speech ya. Bebas saya bicara, mau itu fakta, itu hoax, segala macam. Yang penting bicaranya dulu, caci maki segala macam. Kita kita harapkan itu janganlah. Dan itu gak perlu, itu juga hanya bisa membuat mendrain diri sendiri aja. Yang capek diri sendiri, buat apa?
1: Sampaikan dengan santun juga ya Mas Wibi ya. Kita masih ada satu segmen lagi sahabat Sonora, mengenai harapan dari DPRD DKI Jakarta untuk bisa mewujudkan visi-visi yang diharapkan oleh Jakarta, baik itu dalam menyongsong 500 tahun, juga visi di tahun 2040 mendatang. Satu segmen terakhir, jadi pastikan Anda jangan kemana-mana.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi UX Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
2: Sekarang kita akan menyimak bagaimana pantauan lalu lintas dari Blok M dan Antasari. Akan disampaikan kembali oleh rekan Lili. Silakan Lili.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora, melanjutkan pantauan arus kendaraan yang kami lakukan tadi dari arah kawasan Blok M hingga ke arah kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Arus kendaraan dalam keadaan padat merayap seluruh lajur yang ada. Sedang untuk arah sebaliknya bergerak ramai lancar. Dari arah perempatan atau dari arah kantor Wali Kota Jakarta Selatan, maksud kami, yang akan menuju ke arah Antasari melalui Prapancaraya, sebagian besar memang arus kendaraan dalam keadaan cukup padat pada beberapa titik, dan untuk arah sebaliknya masih bergerak ramai lancar. Memasuki ruas jalan Antasari dari arah kawasan lampu pengatur lalu lintas di sekitar Prapanca, arus kendaraan dalam keadaan padat merayap saat ini kami melintasi, dan untuk arah sebaliknya bergerak ramai lancar. Petugas kepolisian kami lihat di beberapa titik mengatur arus kendaraan, khususnya di sekitar kawasan Blok M dan juga di sekitar kawasan kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Tetap berhati-hati bagi Anda yang tengah berkendara. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Masih bersama Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mas Wibi Andrino. Segmen terakhir nih, kita sedang berbincang mengenai persiapan ya, kesiapan dari DPRD sendiri untuk menyambut 5 abad kota Jakarta. Rencana ke depan mungkin Mas Wibi, mungkin selama setahun ya, menjelang 500 tahun nih, rencana DPRD sendiri untuk lebih menguatkan fungsi-fungsi dari DPRD, baik itu dari sisi pengawasan, kemudian dari anggaran dan legislasi, seperti apa?
2: Ya masih sama ya, selama itu belum ada satu kebijakan khusus. Misalnya kalau kita katakan undang-undang di Jakarta ini sebenarnya kan udah baru ya.
1: Iya.
2: Undang-undang DKJ harus daerah khusus Jakarta, tapi kan pada faktanya ternyata itu tidak kunjung terbit kepres, sehingga kita masih pakai status kita sebagai daerah khusus ibu kota Jakarta. Nah untuk hal itu sendiri juga kita butuh dengan namanya dukungan dari pusat sebenarnya. Kalau kita bicara tentang kota global, kita bicara tentang aglomerasi misalnya, nah, permasalahan-permasalahan Jakarta ini nggak bisa selesai di Jakarta sendirian. Kita butuh daerah-daerah penyangga itu selesai. Seperti Bogor misalnya, bendungannya seperti apa. Kemacetan-kemacetan yang datang Jakarta juga dari daerah penyangga, dari Tangerang, dari Depok, dari Bekasi. Itu juga butuh orkestrasi dari aglomerasi itu. Tetapi kan ini kan mesti jadi wacana tentang aglomerasi itu. Jadi apa yang bisa dilakukan Jakarta hari ini ya seperti yang dilakukan Pak Pram misalnya. Dia menggunakan tarif untuk misalnya Transjakarta untuk bisa ke bandara misalnya 15.000. Itu untuk mengurangi apa beban daripada perekonomian daripada masyarakat yang nggak harus dari warga Jakarta misalnya itu untuk menggunakan transum seperti itu ataupun jalur-jalur yang keluar daripada Jakarta. Itu yang bisa kita lakukan. Nah untuk kita menuju persiapan kota global ya tanpa ada dukungan daripada pemerintah pusat itu ya mungkin butuh extra effort lah, bukannya kita pesimis ya, tapi kita memang harus tetap kita hadapi, kita semangat ke situ dengan hal-hal yang memang kita bisa kita lakukan.
1: Okay. Apa mungkin kata kunci atau keyword yang bisa Mas Wibi hadirkan kepada pendengar Sonora agar mereka yang mendengarkan tidak pesimis tapi lantas optimis nih, di samping tadi kendala-kendalanya ya, yang cukup banyak ini.
2: Ya hari esok kita tetap harus hidup kan, jadi segala macam nih kita harus berjuang. Ya tema utama kita adalah survival ya kan. Kalau misalnya kita katakan hope itu bahasanya itu gimana ya, kalau hope itu kan okay lah hope gitu. Tapi kalau kita bicara survival, berjuang, kita struggling gitu. Struggling untuk menuju ke situ. Nah, itu yang dibutuhkan. Kalau ada sense of struggle yang dirasakan oleh masyarakat Jakarta untuk bisa mencapai achieve terhadap tujuan bersama, rasanya tuh dorongannya akan semakin lebih ringan. Ya walaupun memang kesannya agak negatif ya struggle itu dibandingkan hope itu sendiri, tetapi memang faktanya kita dihadapkan dengan ketidakpastian global, dengan situasi yang memang kurang ideal, sehingga menuntut masyarakatnya untuk memiliki juga rasa yang sense of crisis, sehingga apa yang menjadi pencapaian-pencapaian kita patutlah kita juga rasakan sebagai satu pencapaian yang luar biasa di tengah ketidakpastian itu.
1: Okay. Kalau sahabat Sonora atau warga Jakarta mendengarkan katakanlah 5 tahun ke depan ya dari sekarang, pesan apa yang ingin Mas Wibi sampaikan tentang arah Jakarta menuju abad berikutnya dan menuju visi kota global ini Mas?
2: Ya pesannya untuk seluruh masyarakat Jakarta ya, sayangi kotamu ini adalah rumah kita bersama ya. Kita cinta terhadap rumah kita ya, lakukanlah seperti ya rumahmu sendiri. Kalau kamu kotori kota ini, kamu kotori rumahmu sendiri. Jadi apa yang menjadi etalase daripada rumah kita adalah kota kita sendiri. Kalau kita mau kota kita bagus ya, itu adalah datangnya dari kita sendiri.
1: Okay. Apalagi kalau kita bicara soal anak muda. Anak muda ini kan jadi salah satu investasi SDM yang nanti akan berguna di beberapa tahun ke depan. Dan banyak yang mulai peduli juga dengan Jakarta. Menurut Mas Wibi, ruang apa yang bisa mereka ambil untuk ikut membangun?
2: Ya pertama, ya kita harapkan anak muda adalah investasi bukan beban. Karena ini kan dua kiblat yang memang faktanya terjadi ya. Dimana hari ini banyak tawuran, banyak juga begal yang dilakukan oleh anak muda. Ini adalah problem yang memang harus kita selesaikan dari mana? Dari rumah sebenarnya, bukan dari sekolah, bukan dari pemerintah. Karena program apapun yang kita bentuk dari pemerintah hari ini, kalau di rumahnya tidak clear ya, dia akan kembali kepada rootnya. Jadi hari ini parenting dan juga peran daripada ulama, agama, daripada yang kuat itu juga dibutuhkan, sehingga pikiran-pikiran untuk cenderung hal-hal negatif ini bisa diredam. Yeah. Kita mungkin menuju kota global, tapi hal-hal yang dasar, yang basic, yang sifatnya spiritual, fundamental, itu harus tetap kembali lagi kita canangkan, kita tingkatkan di kota yang menuju kota global ini. Karena tanpa ada, kembali lagi, iman dan takwa, saya rasa itu sulit.
1: Yep. Nah, untuk generasi muda sendiri nih, Mas Wibi, ada yang ingin disampaikan untuk warga Jakarta, terutama untuk generasi mudanya?
2: Ya, sama seperti tadi ya, sudah saya sampaikan ya, terus berjuang, bahwasanya perjalanan masih panjang, jangan cepat patah ya kan. Ya, kalau jatuh bangkit lagi, jangkau bentar lagi, buktinya Pak Presiden Prabowo berkali-kali kalah presiden, tapi bisa jadi presiden juga.
1: Karena generasi muda ini, Mas, seringnya ketika muncul rasa pesimis, ketika muncul ada satu kegagalan, biasanya cepat mereka-mereka ini untuk dropnya begitu. Sulit untuk membangkitkan rasa optimis itu, Mas.
2: Jangan berhenti untuk bercerita ya. Laki-laki juga, kita sebagai sama laki-laki hari ini semua kayak bebannya di bahu kita. Ya, kita harus bicara. Intinya semua tuh dibicarakan, disampaikan. Jangan dipendam sendirian. Kita punya teman, kita punya komunitas, kita punya sesuatu yang bisa membangkitkan secara bersama-sama.
1: Oke, terima kasih banyak Mas Wibi atas pesan-pesannya, atas perbincangannya sore hari ini. Dan untuk Anda yang tadi ketinggalan, Anda bisa simak lagi tayangan ulangnya di channel YouTube Sonora FM 92. Terima kasih dan sukses selalu untuk Mas Wibi ya, Wakil Ketua DPD DKI Jakarta. Dan itu dia sahabat Sonora, perbincangan kami untuk sore hari ini. Pastikan Anda terus mendengarkan Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music.

0: di Sonora Network.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
0: News, traffic, and music, Sonora FM. Pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
3: Selamat sore, sahabat Sonora. Menteri Komunikasi dan juga Digital Menkomdigi Mutia Hafidz mengatakan pihaknya akan mengambil langkah serius guna mencegah praktik perekaman perempuan dan juga anak tanpa izin. Namun Mutia belum menjelaskan secara detail langkah serius yang akan diambil oleh pihaknya. Hal tersebut disampaikan Mutia terkait viralnya influencer atau content creator Emmanuel Bryan atau dikenal sebagai Bryan Ebem yang merekam sejumlah usher di Gaikindo Indonesia International Auto Show 2026 tanpa izin. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mempertimbangkan bukti kepesertaan aktif menjadi syarat mengurus SIM dan juga paspor, seperti halnya pembuatan surat keterangan catatan kepolisian. Pertimbangan ini bukan tanpa alasan. Ia pun menyebutkan BPJS Kesehatan mengalami defisit 2 triliun rupiah setiap bulannya dikarenakan 54 juta kepesertaan tidak aktif akibat menunggak.
0: Demikian Sonora Update.

0: dengarkan Sonora Network. Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi New X-Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
1: Ya sahabat Sonora, kita akan kembali mengupdate informasi lalu lintas terkini di sekitaran Jakarta Selatan. Kita akan bergabung bersama dengan reporter lapangan Sonora, sudah ada rekan Lili yang akan melaporkan untuk Anda. Silakan Lili, bagaimana pantauan terkini arus lalu lintas di sekitaran Jakarta Selatan?
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora, kendaraan yang kami lintasi di Jalan Ampera. Dari arah kawasan Kemang, arus kendaraan yang akan menuju ke arah TBS Matupang bergerak sangat ramai dan terjadi antrean menjelang Medco. Sedangkan untuk arah sebaliknya dari arah TBS Matupang hingga Medco juga terjadi antrean, dan selepas itu arus kendaraan bergerak ramai lancar menuju ke arah kawasan Kemang. Dan memang ada sedikit antrean juga tadi di sekitar lampu pengatur lalu lintas di lampu pengatur lalu lintas Puri Mutiara atau di sekitar kawasan Jeruk Purut. Dan saat ini kami berada di ruas jalan TBS Matupang yang akan menuju ke arah perempatan Gedung Pertanian. Arus kendaraan juga dalam keadaan padat merayap. Arah sebaliknya kami lihat juga padat merayap. Sedangkan di ruas tol, kedua arahnya juga bergerak sangat ramai namun masih dapat bergerak. Tetap berhati-hati bagi Anda yang tengah berkendara. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
1: Terima kasih untuk informasinya rekan Lili, selamat kembali bertugas di sore hari ini. Dan juga tentunya untuk Anda sahabat Sonora, beragam informasi lainnya masih akan terus kami update untuk Anda hanya di Sonora Network.
0: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV, Elevated Urban SUV.
3: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sonora FM 92 Jakarta, Nis Traffic and Music masih di Selekta Sonora edisi 3 Agustus 2026. Saya Hans Christian kembali menemani Anda di 2 jam ke depan ya, hingga tuntas di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan untuk hari ini Health Corner-nya libur dulu ya sahabat Sonora. Nanti akan kembali hadir menjumpai Anda di Senin depan, tentunya di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saat ini Hans temani Anda terlebih dahulu dengan beragam lagu-lagu terbaik menemani Anda beraktivitas ataupun juga untuk Anda yang tengah berkendara. Sampai Anda juga boleh berbagi informasi lalu lintasnya bersama dengan kami di 0812 122 9200.

0: Aditya bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari dalam kota, Semanggi kilometer 8 hingga Tomang kilometer 13 padat. Sebaliknya Kuningan hingga Tebet juga terpantau padat. Dari ruas tol Jakarta Tangerang, Tomang kilometer 0 hingga Kebonjeruk kilometer 3 terpantau padat. Kembangan kilometer 7 hingga 8 juga masih terpantau padat. Sementara sebaliknya Bitung kilometer 26335 terpantau padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Sementara Kunciran kilometer 15 hingga 13 juga masih terpantau padat. Kita beralih ke ruas tol Jor W2U, Meruya Joglo Ciledug Ulu Jami di kedua arah masih terpantau lancar. Sementara Jor W2S Pondok Pinang kilometer 19 hingga Veteran kilometer 18 terpantau padat. Sebaliknya Pondok Ranji, Ulu Jami Veteran hingga Pondok Pinang terpantau lancar. Ruas tol Jor E Ceger kilometer 34 hingga Bambu Apus kilometer 35 padat. Sebaliknya Cikunir kilometer 45 hingga 44 padat. Kita pantau dari ruas tol Jagorawi, Cawang kilometer 0 hingga Cililitan kilometer 2 padat, Duku kilometer 7 hingga Cipayung kilometer 9 juga terpantau padat. Sebaliknya Ciawi, Bogor, Cibubur, TMI hingga ke Cawang terpantau lancar. Bergeser ke ruas tol Jakarta Cikampek, Cibitung hingga Cikarang Barat terpantau padat dikarenakan volume lalu lintas. Dari Cibatu hingga Cikarang Pusat juga padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri, kilometer 3860. Sebaliknya Cibatu hingga Cikarang Barat juga masih terpantau padat. Dari Cikarang Barat hingga Cibitung juga masih terpantau padat. Untuk ruas tol layang MBZ dari Cikunir Tambun Cikarang hingga Karawang masih terpantau lancar di kedua arahnya. Pantauan terakhir dari ruas tol Perbalenyi, Purwakarta kilometer 80 hingga 8800 arah Cileunyi padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Sementara sebaliknya Cileunyi Pasteur pada Larang hingga Dawan terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

Sonar FM 92 Jakarta, ini Traffic and Music. Selamat malam sahabat Sonora, masih ditemani bersama dengan saya Hans Christian tentunya di Selekta Sonora. Buat yang baru saja bergabung di malam hari ini juga, welcome to the club. Hans masih akan terus menemani Anda dengan beragam lagu-lagu pilihan untuk Anda. Tapi kita sapa dulu nih, ada Ibu Nur yang sudah menyapa dari Pekalongan, katanya cuacanya terpantau cerah. Selamat bertugas, salam sehat selalu. Terima kasih Ibu Nur. Ibu Oriza juga selamat malam. Apa kabar hari ini? Kabar baik dari Studio Sonora Jakarta. Terima kasih sudah bertanya. Ini cuaca di Rawalumbu juga katanya masih terpantau cerah. Terima kasih banyak untuk Anda yang masih di jalan juga. Kalau mau berbagi informasi lalu lintas bersama dengan kami masih boleh banget ya. 0812 122 9200.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Sonar FM 92 Jakarta, ini Traffic and Music, satu lagu dari 10 to 5 dengan Takan baru saja hadir menemani Anda di malam hari ini 19:05 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih bersama dan saya Hans Christian, sahabat Sonora menemani Anda. Dan Hans sampaikan dulu nih perkiraan cuaca untuk esok hari ya di wilayah Jabodetabek. Pada besok Selasa 4 Agustus 2026 ini menunjukkan kondisi yang relatif cerah berawan di pagi hingga siang hari. Namun BMKG pun memperkirakan bahwa hujan ringan hingga sedang berpotensi turun di sekitar Bogor, Depok, Bekasi, serta sebagian Jakarta Selatan dan juga Timur pada sore hingga malam hari. Nah, bisa dipersiapkan sahabat Sonora ya. Yang wilayah-wilayahnya diperkirakan akan turun hujan, ini bisa dipersiapkan bawa payung mungkin atau jas hujan. Tapi pengen gak sih di tengah cuaca yang lagi panas-panasnya banget kayak sekarang ini, tiba-tiba sehari aja gitu turun hujan.

0: Tia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: kami di Sonora Network.
1: Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.
0: Sonora FM News Traffic.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.
2: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
3: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, baru tahu.
4: Ngapain sih? Ih,
3: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
4: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
3: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
4: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
3: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Sonora FM 92 Jakarta, ini Traffic and Music. Selamat malam, sahabat Sonora. Apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda di AMKM Malam, edisi 3 Agustus 2026. Hans akan kembali menemani Anda 2 jam ke depan dengan lagu-lagu favorit pilihan dari Anda. Boleh mulai dikirimkan ya ke nomor 0812-1229200. Boleh kirimkan via teks ataupun juga via voice note lagu-lagu apa yang ingin Anda dengarkan di malam hari ini. Tentunya pastikan juga lagu-lagu pilihan Anda adalah lagu dari tahun 94 hingga masa kini agar bisa Hans putarkan di program AMKM Malam. Kita awali dulu kebersamaan kita dengan satu lagu dari Love featuring dengan Lenny, ada Mean It yang akan membuka kebersamaan kita.

Masih menemani Anda dari lantai 3 gedung Kompas TV Green Studio Jalan Palmerah Selatan nomor 1 Jakarta Pusat, sahabat Sonora. Kali ini kita sapa dulu ada Ibu Riani Sutopo di Keramat Jati Jakarta. Pengen mendengarkan lagunya Ed Sheeran dengan Thinking Out Loud. Lagunya disampaikan untuk seluruh kru Sonora yang sedang bertugas saat ini. Untuk Mas Hans, hello again. Terima kasih untuk memutarkan lagu permintaan saya, Hope Everything Is Okay With You. Stay healthy and happy always. Terima kasih untuk kiriman lagunya juga dari Pak Edi Sutopo dan Ibu Julia Pastel di Alfa Indah, juga untuk Ibu Oriza di Rawalumbu. Terima kasih Ibu Riani sudah menyapa malam hari ini. Semoga sehat-sehat Ibu Riani dan juga keluarga. Lagunya sudah masuk dalam playlist, nanti juga akan disambung dengan satu lagu lainnya. Pilihan dari Bu Sylvia yang ada di BSD, pengen mendengarkan lagunya Taylor Swift dengan judul You Belong To Me. Lagunya untuk semua sahabat-sahabat Sonora, ibu-ibu GMP, Liliani, Foni, Lena, Nurianti, Asti, Noval, Philip, Sipirianus, juga untuk Bung Han, salam sehat dan bahagia selalu. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan semangat beraktivitas. Terima kasih Bu Sylvia sudah memilih lagu malam hari ini. Lagunya ditunggu ya, nanti akan Hans putarkan setelah Ed Sheeran dengan Thinking Out Loud.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.

Ya, satu lagu dari Taylor Swift dengan You Belong With Me baru saja hadir menemani Anda di malam hari ini, sahabat Sonora. Tentunya masih di AMK Malam bersama dengan saya, Hans Christian. Malam-malam lagi pada ngapain nih, sahabat Sonora? Udah pada makan malam kah? Menunya apa nih malam hari ini? Di hari Senin pertama ya, di bulan Agustus. Rasanya waktu berjalan dengan sangat cepat. Tiba-tiba udah Agustus lagi ya. Nanti tiba-tiba udah penghujung bulan lagi. Oke deh, tadi sudah ditemani dengan lagu-lagunya dari Taylor Swift. Kali ini kita mau mendengarkan satu lagu pilihan dari, sebentar, mana nih ya, pilihan dari John ya, di Jakarta Barat. Ini katanya mau mendengarkan lagunya Z yang judulnya Stay. Dan tentunya lagu ini juga dikirimkan buat kru dan juga semua pendengar yang masih nyetir. Ayo semangat ya. Oke deh, sahabat Sonora, langsung saja kita putarkan lagu pilihan dari John di Jakarta Barat. Ada Z dengan Stay.

Next song Hans punya satu lagu dari DJ Snake dengan Let Me Love You, pilihan lagu dari Ibu Orisa Sativa. Lagunya dikirimkan buat yang masih ada di studio. Titip salam juga katanya buat Tin, Nur, Lili, Sansan, Lena, Foni, Vanda, Silvia, Grace, Rianti, Sri, Riani, Sutopo, Edi Sutopo, Yulia, Pewati, Alika, R, Asti, Pinka, Anika, Guya, Becky, Trixie, Fitri, Naufal, Sipidanus, dan juga Philip. Salam sehat, bahagia buat semuanya. Cuaca di Rawalumbu masih terpantau cerah.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Ya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News.

Satu lagu dari Pamungkas dengan To The Bone baru saja hadir untuk Anda, sahabat Sonora. Pilihan lagu dari Esri yang ada di Tambun. Mari request lagunya Pamungkas yang judulnya To The Bone. Salamnya buat semua yang dengerin MKM di malam hari ini. Terima kasih Esri sudah bergabung. Hans juga mau sapa ada Carlo. Betul ya. Selamat malam Om Hans, selamat malam MKM. Mau request lagu permintaan dari anakku yang sedang belajar buat ujian bahasa Inggris besok katanya. Judulnya adalah Everything You Are dari Hindia. Salam buat semua yang sedang belajar, juga buat ujian besok. Salam buat yang pulang kantor, salam buat pendengar Sonora. Terima kasih Om Hans, terima kasih. Dari Andreas ya, yang ada di Tangerang. Oh, nama anaknya Carlo. Buat anakku Carlo, selamat belajar katanya ya. Oke nih Carlo, semoga happy, semoga bisa menikmati pilihan lagunya, semoga sukses besok ujiannya. Tapi sebelum kita ke lagu dari Hindia Everything You Are, Hans mau putarkan dulu satu lagu pilihan dari Ibu Liliani yang ada di Tanjung Duren. Ini memilih lagunya Lady Gaga, I'll Never Love Again. Satu lagu dikirimkan untuk Pak Edi Sutopo, Yulia Pevoni, Sylvia Oriza, Nur, dan lain-lain. Selamat beristirahat, semoga sehat, bahagia bersama dengan keluarga.

bersama kami di Sonora Network. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Explore baru saja hadir menemani Anda dari Sophie Ellis ya, menemani Anda di malam hari ini sahabat Sonora. Satu lagu pilihan dari Daniel yang ada di Kelapa Gading. Salamnya untuk semua kru Sonora dan juga Kohan. Selamat bertugas dan juga tetap semangat sampai selesai. Dan semoga timnas Indonesia bisa menang melawan Vietnam. Terima kasih Kohan sudah diputarkan lagunya. Sama-sama. Kalau Daniel lagi menunggu hasil pertandingan Indonesia dan Vietnam, ada lagi nih sahabat Sonora lainnya yang juga lagi menunggu hasil pertandingan Indonesia melawan Vietnam. Ada Becky, selamat malam.
1: Halo. Selamat malam, Mas Hans. Bagaimana kabar hari ini? Everything is okay ya. Harus lagi nih. Oke, saya mau request lagu dong. Penyanyinya Si, judulnya Jomblo Wati, atau Judika dengan istrinya ya Duma, judulnya Sampai Akhir. Tolong diputerin ya, Mas. Thank you very much. Oh iya, tolong doain ya, mudah-mudahan Indonesia menang melawan Vietnam malam ini kayaknya ya, kalau gak salah ya. Saya pusing gara-gara bola. Tadi juga saya makan siang berantakan. Sayangnya maunya teh manis, dapatnya kopi, akhirnya ketuker juga. Aduh, belum lagi pesan makanan, pengen itu sayur sop sama ikan tongkol, salah kirim lagi. Berantakan aku hari ini. Begitulah ya hidup ya. Oke deh, terima kasih. Selamat malam Mas Hans.
0: Terima kasih, selamat malam. Lagunya sudah masuk dalam playlist ya, dari Si Jomblo Wati. Menemani Anda sahabat Sonora yang mungkin juga lagi menyaksikan Indonesia melawan Vietnam. Pegang mana nih, kira-kira yang akan menang?

Sandar FM 92 Jakarta and the Traffic and Music baru saja menemani Anda di malam hari ini. Satu lagu dari David Dunn ya, dengan Start Living. Tentunya di AMKM Malam. Selamat malam juga untuk sahabat Sonora ini menanyakan soal informasi lalu lintas dari Cideng Barat ke Tomang. Ini kenapa padat sekali? Tadi sudah dibantu dicek oleh teman-teman di Pusat Informasi Sonora bahwa kepadatan di Cideng Barat menuju ke Tomang ini dikarenakan adanya proyek galian. Karena selepas proyek galian terpantau cukup lancar untuk lalu lintasnya ya. Mohon bersabar untuk Anda yang mungkin tengah terjebak dalam kepadatan di malam hari ini. Kita masih akan lanjutkan dengan satu lagu berikutnya dari ER yang ada di Bandung. Selamat malam Kak Hans Christian. Semangat siarannya ya. Semoga sehat selalu. Dan juga ini menyapa dan ikut mendengarkan saja. Sekalian titip salam katanya untuk Ibu Oriza Sativa, buat Vina, semoga sehat selalu. Terima kasih ER di Bandung sudah bergabung. Tadi juga ada siapa nih ya, Anda di nomor belakang 448. Ini mau minta dipilihkan saja lagunya, boleh kan? Boleh. Ini nanti Hans pilihkan ya. Satu lagu dari Owl City dengan To The Sky akan menemani Anda di malam hari ini, sahabat Sonora. Buat yang lainnya yang masih ingin bergabung juga boleh banget. Langsung aja di 0812 122 9200.

0: 5 ditambah 4 sama dengan 11.
1: Ngawur, ih 11 dari mana sih? 5 tambah 4, 9 lah gimana?
0: Enggak, 5 tambah 4 ya 11. Soalnya kita mau sonoraton 11 jam nonstop.
1: Hah? Sonoraton?
0: Iya, jadi dalam rangka ulang tahun ke-54 Radio Sonora, kita mau maraton live TikTok dan siaran 11 jam nonstop.
1: Oh, berarti dari pukul 5 pagi sampai 4 sore, makanya 5 tambah 4 jadi 11.
0: Bener banget, jadi di sana bakalan banyak keseruan, plus ada hadiah menarik juga yang bakal kita bagi-bagi di live TikToknya Sonora.
1: Oke. Kalau gitu aku bakal follow dulu di TikToknya @radio.sonoraFM92.
0: Jangan lupa nanti sambil streaming juga ya di sonora.co.id. Ingat, Sabtu 8 Agustus 2026 ada Sonoraton, maraton live TikTok dan siaran dari pukul 5 pagi sampai 4 sore. 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi. 1 2 3 I've been running.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: Terus dengarkan Sonora Network.

0: One song from Sixpence None. Apa nih ya? The Ritter dengan There She Goes baru saja hadir menemani Anda, sahabat Sonora. Pilihan lagu dari Asti. Selamat malam, apa kabarnya? Ini mengirimkan salam untuk Ibu Riza, buat Ibu Nur, Ibu Rianti, Noval, Bu Silvia, Abel, Deta, dan juga Kohans. Hatur nuhun Kohans, God bless you. Terima kasih sudah memilih lagu, sudah masuk dalam playlist. Kita juga akan sapa berikutnya, ada Ibu Nur di Pekalongan. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam AMKM. Ini Ibu Nur di Pekalongan. Mau request lagu Cerah, Agnes Monica. Lagu ini untuk Bu Sumila, Bu Risa Sativa, Bu Liliani, Ibu Vanda, Ibu Foni, Ibu Silvia, Ibu Lilia Pastel, Ibu Tin, Ibu Rianti, Ibu Sri, Asti, Pak Widodo Sibarani, Pak Johan, Pak Philip, Jeremia, dan Noval. Selamat malam, selamat istirahat. Untuk Bung Han, selamat bertugas. Cuaca di Pekalongan cerah. Terima kasih.
0: Terima kasih. Permintaan lagunya sudah Hans masukkan dalam playlist, nanti akan Hans putarkan ya. Disusul juga nanti dengan satu lagu pilihan dari Ibu Sri yang sudah bergabung. Ini minta diputarkan lagunya What Makes You Beautiful dari One Direction. Salamnya untuk Ibu Riza, Ibu Rianti, Ibu Nur, dan juga semua pendengar MKM Malam dimanapun berada. Untuk Bang Hans serta kru, selamat bekerja sampai tuntas. Lagunya Hans masukkan dulu dalam playlist ya. Nanti akan menemani Anda, sahabat Sonora. Tapi ditunggu dulu, kita akan dengarkan satu lagu dari Agnes Mo dengan Cerah.

0: Sama kami di Sonora Network.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
0: Sonora FM News Traffic.

Bon Jovi dengan Now or Never baru saja hadir menemani Anda, sahabat Sonora. Pilihan lagu dari Pak Edi Sutopo dan juga Julia Pastel di Taman Alfa Indah Joglo, Jakarta Barat. Lagunya sudah Hans putarkan, dikirimkan untuk Ibu Mulyani, Ibu Liliani, Vanda Riani Sutopo, Riza Rianti, Foni, Ibu Nur di Pekalongan, dan juga Endang Setiawati. Salam sehat selalu untuk yang bacakan. Terima kasih. Terima kasih sudah bergabung, Pak Edi. Ada Pak Michael di Tangerang. Selamat malam. Minta diputarkan satu lagu Far East Movement dengan Turn Up For Love. Lagunya dikirimkan untuk Hans dan juga teman-teman di studio. Buat juga sahabat Sonora yang lagi bergabung di malam hari ini. Terima kasih banyak. Lagunya sudah masuk dalam playlist. This is Far East Movement dengan Turn Up For Love.

0: 11.
1: Ngawur, ih 11 dari mana sih? 5 tambah 4, 9 lah gimana?
0: Enggak, 5 tambah 4 ya 11. Soalnya kita mau sonoraton 11 jam nonstop.
1: Hah? Sonoraton?
0: Iya, jadi dalam rangka ulang tahun ke-54 Radio Sonora, kita mau maraton live TikTok dan siaran 11 jam nonstop.
1: Oh, berarti dari pukul 5 pagi sampai 4 sore, makanya 5 tambah 4 jadi 11.
0: Bener banget, jadi di sana bakalan banyak keseruan, plus ada hadiah menarik juga yang bakal kita bagi-bagi di live TikToknya Sonora.
1: Oke. Kalau gitu aku bakal follow dulu di TikToknya @radio.sonorafm92.
0: Jangan lupa nanti sambil streaming juga ya di sonora.co.id. Ingat, Sabtu 8 Agustus 2026 ada Sonoraton, maraton live TikTok dan siaran dari pukul 5 pagi sampai 4 sore. 54 tahun Radio Sonora,

0: Satu lagu dari Dewa 19, sahabat Sonora, dengan judul Kirana, baru saja hadir menemani Anda. Satu lagu pilihan dari mana nih ya? Dari Bus ya, betul ya. Ini menyapa kawan-kawan Sonora, spesial untuk Ria yang ada di Supaido Pontianak. Selamat istirahat, semoga sehat selalu. Terima kasih buat abang penyiar, sama-sama. Terima kasih juga sudah bergabung. Nextnya Hans punya satu lagu dari Slang dengan judul Foto Dalam Dompetmu. Ini versi yang akustik ya. Selamat malam dan juga terima kasih. Terima kasih juga untuk Anda di nomor belakang 84725. Terima kasih sudah bergabung. Mungkin nextnya boleh disertakan ya namanya, supaya bisa Hans sapa dengan baik di udara.
1: Cinta itu imajinasi. Cinta itu dua hati. Cinta itu chemistry. Cinta itu kata hati. Cinta itu nurani. Cinta itu magic. Cinta itu yang terbaik.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Satu lagu dari Night Changes baru saja membawa kita ke penghujung program malam hari ini. Terima kasih banyak tentunya untuk Anda sahabat Sonora yang sudah bergabung. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan permintaan lagu, sekaligus juga mohon maaf ya untuk Anda yang lagu-lagunya belum sempat Hans putarkan, bisa kembali dicoba di MKM. Esok hari akan kembali hadir di pukul 12 hingga pukul 2 dan juga 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Setelah ini akan ada Rest and Relax menemani Anda, dilanjutkan juga dengan Sonora Late Night Show tepatnya pukul 00 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya Hans Christian, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Satu lagu terakhir untuk Anda dari Doja Cat featuring dengan SZA, Kiss Me More. Have a great night, sahabat Sonora.

0: terasa, Radio Sonora akan menginjak usia ke-54. Sejak pertama kali mengudara pada 1972, Sonora telah menemani pendengarnya dari berbagai generasi, memutarkan beragam lagu terbaik di setiap masa yang menjadi pengiring memori dalam hidup. Maka dari itu, untuk merayakan 54 tahun Radio Sonora, kami akan mengudarakan 54 Greatest Hits. 54 lagu terbaik sepanjang masa pilihan Sonora. Dengarkan 54 Greatest Hits pada Sabtu, 8 Agustus 2026 pukul 16 sampai 22 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Sonora 92 FM Jakarta dan streaming sonora.co.id. 54 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Rest and relax. Sonora.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

0: 11.
1: Ngawur, ih 11 dari mana sih? 5 tambah 4, 9 lah gimana?
0: Enggak, 5 tambah 4 ya 11. Soalnya kita mau sonoraton 11 jam nonstop.
1: Hah? Sonoraton?
0: Iya, jadi dalam rangka ulang tahun ke-54 Radio Sonora, kita mau maraton live TikTok dan siaran 11 jam nonstop.
1: Oh, berarti dari pukul 5 pagi sampai 4 sore, makanya 5 tambah 4 jadi 11.
0: Bener banget, jadi di sana bakalan banyak keseruan, plus ada hadiah menarik juga yang bakal kita bagi-bagi di live TikToknya Sonora.
1: Oke. Kalau gitu aku bakal follow dulu di TikToknya @radio.sonorafm92.
0: Jangan lupa nanti sambil streaming juga ya di sonora.co.id. Ingat, Sabtu 8 Agustus 2026 ada Sonoraton, maraton live TikTok dan siaran dari pukul 5 pagi sampai 4 sore. 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

you very much.

0: Bangsa, Radio Sonora akan menginjak usia ke-54. Sejak pertama kali mengudara pada 1972, Sonora telah menemani pendengarnya dari berbagai generasi, memutarkan beragam lagu terbaik di setiap masa yang menjadi pengiring memori dalam hidup. Maka dari itu, untuk merayakan 54 tahun Radio Sonora, kami akan mengudarakan 54 Greatest Hits. 54 lagu terbaik sepanjang masa, pilihan Sonora. Dengarkan 54 Greatest Hits pada Sabtu, 8 Agustus 2026, pukul 16 sampai 22 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Sonora 92 FM Jakarta dan streaming sonora.co.id. 54 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.
1: You are still listening to Rest and Relax, Sonora FM.

0: 11.
1: Ngawur. Ih, 11 dari mana sih? 5 tambah 4, 9 lah gimana?
0: Enggak, 5 tambah 4 ya 11. Soalnya kita mau sonoraton 11 jam nonstop.
1: Hah? Sonoraton?
0: Iya, jadi dalam rangka ulang tahun ke-54 Radio Sonora, kita mau maraton live TikTok dan siaran 11 jam nonstop.
1: Oh, berarti dari pukul 5 pagi sampai 4 sore, makanya 5 tambah 4 jadi 11.
0: Bener banget, jadi di sana bakalan banyak keseruan, plus ada hadiah menarik juga yang bakal kita bagi-bagi di live TikToknya Sonora.
1: Oke. Kalau gitu aku bakal follow dulu di TikToknya @radio.sonorafm92.
0: Jangan lupa nanti sambil streaming juga ya di sonora.co.id. Ingat, Sabtu 8 Agustus 2026 ada Sonoraton, maraton live TikTok dan siaran dari pukul 5 pagi sampai 4 sore. 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
2: Rest and relax, Sonora FM Jakarta.

Tak terasa, Radio Sonora akan menginjak usia ke-54. Sejak pertama kali mengudara pada 1972, Sonora telah menemani pendengarnya dari berbagai generasi, memutarkan beragam lagu terbaik di setiap masa yang menjadi pengiring memori dalam hidup. Maka dari itu, untuk merayakan 54 tahun Radio Sonora, kami akan mengudara

menyuarakan 54 Greatest Hits, 54 lagu terbaik sepanjang masa pilihan Sonora. Dengarkan 54 Greatest Hits pada Sabtu 8 Agustus 2026 pukul 16 sampai 22 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Sonora 92 FM Jakarta dan streaming sonora.co.id. 54 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: 11.
1: Ngawur, ih 11 dari mana sih? 5 tambah 4, 9 lah gimana?
0: Enggak, 5 tambah 4 ya 11. Soalnya kita mau sonoraton 11 jam nonstop.
1: Hah? Sonoraton?
0: Iya, jadi dalam rangka ulang tahun ke-54 Radio Sonora, kita mau maraton live TikTok dan siaran 11 jam nonstop.
1: Oh, berarti dari pukul 5 pagi sampai 4 sore, makanya 5 tambah 4 jadi 11.
0: Bener banget, jadi di sana bakalan banyak keseruan, plus ada hadiah menarik juga yang bakal kita bagi-bagi di live TikToknya Sonora.
1: Oke. Kalau gitu aku bakal follow dulu di TikToknya @radio.sonorafm92.
0: Jangan lupa nanti sambil streaming juga ya di sonora.co.id. Ingat, Sabtu 8 Agustus 2026 ada Sonoraton, maraton live TikTok dan siaran dari pukul 5 pagi sampai 4 sore. 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
2: Terus dengarkan Sonora Late Night Show.

0: 11.
1: Ngawur. Ih, 11 dari mana sih? 5 tambah 4, 9 lah gimana?
0: Enggak, 5 tambah 4 ya 11. Soalnya kita mau sonoraton 11 jam nonstop.
1: Hah? Sonoraton?
0: Iya, jadi dalam rangka ulang tahun ke-54 Radio Sonora, kita mau maraton live TikTok dan siaran 11 jam nonstop.
1: Oh, berarti dari pukul 5 pagi sampai 4 sore, makanya 5 tambah 4 jadi 11.
0: Bener banget, jadi di sana bakalan banyak keseruan, plus ada hadiah menarik juga yang bakal kita bagi-bagi di live TikToknya Sonora.
1: Oke. Kalau gitu aku bakal follow dulu di TikToknya @radio.sonorafm92.
0: Jangan lupa nanti sambil streaming juga ya di sonora.co.id. Ingat, Sabtu 8 Agustus 2026 ada Sonoraton, maraton live TikTok dan siaran dari pukul 5 pagi sampai 4 sore. 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
2: Terus dengarkan Sonora Late Night Show.

0: Tak terasa, Radio Sonora akan menginjak usia ke-54. Sejak pertama kali mengudara pada 1972, Sonora telah menemani pendengarnya dari berbagai generasi, memutarkan beragam lagu terbaik di setiap masa yang menjadi pengiring memori dalam hidup. Maka dari itu, untuk merayakan 54 tahun Radio Sonora, kami akan mengudarakan 54 Greatest Hits, 54 lagu terbaik sepanjang masa pilihan Sonora. Dengarkan 54 Greatest Hits pada Sabtu, 8 Agustus 2026, pukul 16 sampai 22 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Sonora 92 FM Jakarta dan streaming sonora.co.id. 54 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

0: 11.
1: Ngawur. Ih, 11 dari mana sih? 5 tambah 4, 9 lah gimana?
0: Enggak, 5 tambah 4 di 11. Soalnya kita mau sonoraton 11 jam nonstop.
1: Hah? Sonoraton?
0: Iya, jadi dalam rangka ulang tahun ke-54 Radio Sonora, kita mau maraton live TikTok dan siaran 11 jam nonstop.
1: Oh, berarti dari pukul 5 pagi sampai 4 sore, makanya 5 tambah 4 jadi 11.
0: Bener banget, jadi di sana bakalan banyak keseruan, plus ada hadiah menarik juga yang bakal kita bagi-bagi di live TikToknya Sonora.
1: Oke. Kalau gitu aku bakal follow dulu di TikToknya @radio.sonorafm92.
0: Jangan lupa nanti sambil streaming juga ya di sonora.co.id. Ingat, Sabtu 8 Agustus 2026 ada Sonoraton, maraton live TikTok dan siaran dari pukul 5 pagi sampai 4 sore. 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
2: Terus dengarkan Sonora Late Night Show.

Tak terasa, Radio Sonora akan menginjak usia ke-54. Sejak pertama kali mengudara pada 1972, Sonora telah menemani pendengarnya dari berbagai generasi, memutarkan beragam lagu terbaik di setiap masa yang menjadi pengiring memori dalam hidup. Maka dari itu, untuk merayakan 54 tahun Radio Sonora, kami akan mengudarakan 54 Greatest Hits. 54 lagu terbaik sepanjang masa, pilihan Sonora. Dengarkan 54 Greatest Hits pada Sabtu, 8 Agustus 2026, pukul 16 sampai 22 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Sonora 92 FM Jakarta dan streaming sonora.co.id. 54 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood boost.

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.
3: Good pagi, selamat morning. I'm back, sahabat Sonora, Rara Kalesaran di Sonora Pagi. Edisi hari Selasa, 4 Agustus 2026. Gimana kabarnya? Sehat, aman, terkendali? Hari Senin boleh terlewati dengan lancar, mulus? Kalau ya sedikit bergelombang, berkerikil jalannya, gak apa-apa. Gak ada yang sempurna di dunia ini ya. Mari kita tebus kesalahan kemarin di hari ini. Mari melakukan yang lebih baik lagi. Eits, tapi sebelum beraktivitas, sebelum mulai semuanya, jangan lupa bersyukur dulu yuk. Karena kita ada hari ini, kita masih bisa bangun hari ini. Karena Tuhan masih kasih kesempatan kita untuk kembali bernafas dan membuka mata ya. Jadi utamakan bersyukur dulu. Dan mari kita mulai hari dengan harapan-harapan baik, dengan rasa optimis. Jangan lupa ya, berbagi sapa 0812-1229200 atau juga bisa melalui TikTok Live radio.sonorafm92. Di follow dulu. Rara Kalesaran terus menemani Anda hingga pukul 10 di Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.

0: Morning Inspiration.
1: Pada suatu ketika, seorang lelaki menemukan seekor kupu-kupu yang mulai menetas dari kepompongnya. Ia duduk dan mengamati kupu-kupu itu selama berjam-jam saat ia berjuang untuk memaksa dirinya melewati lubang kecil. Kemudian, tiba-tiba kupu-kupu itu mulai berhenti berproses dan tampak seperti kesusahan. Oleh karena itu, pria tersebut memutuskan untuk membantu kupu-kupu tersebut. Ia mengambil gunting dan memotong sisa kepompong. Kupu-kupu itu kemudian muncul dengan mudah, meskipun tubuhnya bengkak dan sayapnya kecil juga mengkerut. Lelaki itu tidak memikirkan apapun, dan ia duduk di sana menunggu sayapnya membesar untuk menopang kupu-kupu itu. Namun, hal itu tidak pernah terjadi. Kupu-kupu menghabiskan sisa hidupnya tidak bisa terbang, merangkak dengan pelan dan tubuh bengkak. Ya, semua terjadi karena pria tersebut sudah memotong dengan paksa sisa kepompong. Meskipun pria itu baik hati, ia tidak mengerti bahwa kepompong yang dibuat susah menghalangi perjuangan yang dibutuhkan kupu-kupu untuk bisa melewati lubang kecil itu adalah cara Tuhan untuk memaksa cairan dari tubuh kupu-kupu masuk ke dalam sayapnya untuk mempersiapkan dirinya terbang begitu dia bebas. Jadi, kita bisa belajar dari kupu-kupu. Sebelum dia cantik terbang kian kemari, ia berasal dari seekor ulat dan juga berproses keluar dari kepompong dengan sangat sulitnya. Selamat berproses ya!

0: Morning Inspiration.
1: Pada saat dua negara, yaitu Jerman Timur dengan ibu kota Berlin dan Jerman Barat dengan ibu kota Bonn, berselisih pada tahun 1950-an, kedua negara itu dipisahkan oleh sebuah tembok raksasa. Tembok itu bernama Tembok Berlin dan dibangun oleh Jerman Timur dengan disokong oleh Uni Soviet. Tembok Berlin didirikan pada 13 Agustus oleh pemerintah komunis Jerman Timur di bawah pimpinan Walter Ulbricht. Kehidupan di kedua negara itu sangat jauh berbeda. Jerman Timur sangat miskin, sedangkan Jerman Barat sangat kaya dan modern. Kehidupan Jerman Barat yang demikian maju rupanya menimbulkan iri hati dan kebencian rakyat Jerman Timur. Ada disparitas kesejahteraan yang sangat jomplang bak bumi dan langit. Suatu hari, warga Jerman Timur mengumpulkan tumpukan sampah, lalu dengan sengaja membuangnya ke wilayah Jerman Barat. Sampah tersebut dilemparkan melewati tembok Berlin yang tingginya 3 meter dan penuh kawat duri. Hal itu sengaja mereka lakukan dengan upaya provokasi untuk memancing kemarahan warga Jerman Barat. Dengan cara sederhana itu, mereka ingin memantik kebrutalan guna memperuncing konflik antara Blok Timur dan Blok Barat. Akan tetapi, warga Jerman Barat ternyata tidak terpancing. Mereka tidak marah walaupun pada awalnya kaget melihat sampah-sampah busuk bertebaran dekat tembok di wilayah mereka. Reaksi warga Jerman Barat tersebut sungguh di luar dugaan pihak Jerman Timur. Warga Jerman Barat bahkan tidak membalas dengan melakukan hal yang sama. Mereka justru mengumpulkan sejumlah makanan lezat lalu dilemparkan kembali ke wilayah Jerman Timur dengan tulisan, "Terima kasih atas pemberiannya. Kami hanya bisa memberi apa yang kami miliki. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian, saudara-saudara sebangsa." Akibatnya sungguh luar biasa. Penduduk Jerman Timur merasa sangat malu karena perilaku mereka yang melempar sampah ke seberang tembok, malah dikembalikan dalam bentuk makanan lezat dan masih dianggap saudara sebangsa. Sejak saat itu, tidak ada lagi sampah dan kotoran yang dibuang warga Jerman Timur ke Jerman Barat. Warga Jerman Timur luluh oleh kebaikan dan kebajikan warga Jerman Barat. Tembok Berlin akhirnya diruntuhkan pada tanggal 9 November 1989 dan kedua negara itu pun bersatu.

Suratku dari Hedi Yunus. Saya teringat langsung ke tahun 94. Waktu itu nonton video klipnya di MTV. Aduh, bener-bener deh masa-masa itu ya. Kalau mau nyari video klip tuh nungguin banget depan TV. Belum ada tuh YouTube ya. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Okay. Ini ada siapa yang paling pagi? Bu Vera, as usual ya. Selamat pagi, semoga sehat selalu. Awali hari dengan senyuman, jalani dengan semangat, akhiri dengan rasa syukur. Cakep sekali. Pak Baron, udah bangun, tidur lagi nih pasti. Selamat menjalankan tugas dengan penuh semangat ya. Salam sehat dan bahagia. Cipinang masih gelap. Bener, masih gelap. Kemarin juga kayaknya mendung-mendung, tapi juga tahu-tahu panas, gak hujan juga ya. Ibu anak kata Maswa tumbuh karena ketaatan terhadap Roh Kudus. Terima kasih kata-kata hari ini. Pak Joko, selamat pagi, selamat menjalani hari Selasa. Mari kita bersyukur atas apa yang kita punya hari ini. Kita juga kerjakan tugas kita dengan tanggung jawab. Selamat bertugas, Rara. Sama-sama Pak Joko, selamat bertugas untuk hari ini. Sukses, lancar semuanya. Pak Surya di Duren Sawit, selamat pagi. Masih gelap juga ya. Semoga sehat-sehat. Uniknya hidup ini mereka yang suka berbagi justru banyak diberi. Mereka yang mau hidup susah justru hidupnya dimudahkan. Mereka yang mudah memaafkan hidupnya justru akan selalu bahagia. Nah, kuncinya berarti memaafkan ya. Walaupun kadang-kadang sulit prakteknya. Kak Meichen, makasih sudah follow. Kak siapa nih? Oh, tadi Kak Batswiu. Makasih sudah follow Kak Mursan. Kak Dodi and the Simple Theory, selamat pagi. Kak Gondo Wangi. Mickey Mouse, selamat pagi. Kak Winchan dari Bandung, Kak Haryanto. Kak Susi Wulandari, Kak Bujang Lapuk, He Wife, Tante Jaksel. Kak Tony Nugraha, Kak Steve, Kak Conchita Gabriela, Kak Van Dongkal. Kak Bobby, makasih sudah follow. Kak Gondo juga, Kak Ruben, salam kenal dari Medan. Sahabat-sahabat pagi saya nih, dari TikTok, Radio Sonora FM 92, selamat pagi. Stay tune terus ya.

Time. Ini lagu menang polling ya di TikTok kita, Radio.Sonora FM 92. Saya suka buka polling kalau pagi, jadi silahkan merapat. Siapa tahu yang saya pollingkan adalah lagu favorit Anda, jadi bisa ikutan untuk vote ya. Pak Ade Kulo Bagio Karawang, selamat pagi Rara. Pagi ini kabut masih tipis menyelimuti. Awali pagi ini dengan senyum dan sarapan agar jam 10 nanti tidak gemeteran. Justru saya sarapannya jam 10 nih Pak Ade. Halo Bu Leli, I'll remember you. Semangat pagi, walau badan kurang begitu fit, tetap bersyukur masih diberi berkat nafas hari ini. Pantes, kemarin gak nyapa Bu Leli. Gimana? Sudah lebih better atau masih gak fit-gak fitnya nih? Mendingan istirahat dulu deh. Kak Boim, selamat pagi. Update hari ini, tol Cikampek, gate Jati Bening, arah tol dalam kota masih ramai lancar, perlu diperhatikan menjelang depan Polda Metro. Ada pembagian jalur kontraflow masuk di lajur kanan. Sebaiknya ambil lajur kiri saja, menghindari crossing dari lajur kanan. Terima kasih.

informasinya Kak Boim. Quote-nya jalani saja apa adanya, sebab yang tak sempurna pun tetap ada titik akhirnya. Tuh dia. Terima kasih ya. Yang di TikTok juga boleh loh berbagi kata-kata hari ini.

I love you untuk semua sahabat pagi di TikTok. Good morning Kak Bro 185. Apakah kakak kerabat Pak Kalesaran yang Kelapa Gading? Iya, kita pe anak mantu Kak Bro. Kak Bro kenal kah? Atau jangan-jangan someone I know Kak Bro. Itu papa mantu Kak Ismet, Daniel Sahuleka. Wih, keren juga ya pagi ini kalau dengerin Daniel Sahuleka ya. Nanti deh di votingin ya. Selamat pagi juga Musim Bedinding. Wah, ini orang Jawa udah pasti ini yang ngomong Musim Bedinding ya. Selamat pagi Kak Siti. Mantan jaksa betul. Kita papa mantu. Oke, nanti kita ngobrol ya. Selamat pagi untuk Kak Sea, Pak Sea, Bu Mbak Wati, udah lama gak absen loh. Selalu on terus ikutan absen. Posisi Wati lagi di Menteng, cuacanya mulai berangsur terang. Salam sehat dan juga semangat. Semangat untuk kita semuanya. Walaupun lagunya Mas Sea masih agak-agak slow ya, gak apa-apa ya.

0: Bahagia bersama kami di Sonora Network. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat pagi sahabat Sonora. Wakil Ketua Komisi 9 DPR Charles Honoris meminta pemerintah untuk segera menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya MK dalam putusannya memerintahkan pemisahan anggaran program makan bergizi gratis dari anggaran pendidikan. Menurut Charles Honoris, tidak ada alasan menunda pelaksanaan putusan tersebut hingga 2028 karena putusan MK berlaku sejak dibacakan. Charles mengingatkan putusan MK yang menyatakan anggaran MBG tidak boleh lagi dimasukkan ke dalam klaster pendidikan telah berkekuatan hukum sejak dibacakan. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengungkapkan 54 juta peserta BPJS Kesehatan yang tercatat tidak aktif akibat menunggak iuran memicu tekanan dan potensi defisit keuangan. Di sisi lain, kebutuhan layanan kesehatan mencapai sekitar 500 miliar rupiah per hari atau 16,5 triliun rupiah per bulan, sedangkan iuran yang masuk hanya berkisar 14 triliun rupiah per bulan.
0: Demikian Sonora Update.

Pagi-pagi udah dihujani, I love you. Mudah-mudahan kita semuanya semangat ya, berangkat dengan perasaan penuh cinta, dengan hati yang hangat dan penuh begitu, siap untuk memulai hari, hari Selasa 4 Agustus 2026, Rara Kalesaran yang menemani Anda. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat TikTok saya yang masih stay tune, setia bersama dengan kami. Walaupun saya tahu kalau jam 6 sampai setengah 7 tuh udah trennya udah pasti pada pamitan karena mau berangkat aktivitas, nganterin anak. But anyway, thank you so much for stopping by. Thank you so much for following nih. Belum 1 jam udah 200 lebih yang follow ya. Terima kasih banyak untuk Anda yang terus setia bersama dengan kami. Juga sahabat-sahabat pagi yang sudah menyapa dari WA, ada informasi dari Pak Andro Ferdi, tadi juga sahabat di TikTok menyampaikan, Harapan Indah tuh macet banget, jadi info dari Kelapa Gading ke Harapan Indah macet total, padahal masih pagi, keluar tol Kelapa Gading sudah macet sekali. Ini berarti tol yang dari Moy ya Pak Andro Ferdi ya, kemacetannya di jalan Bekasi Raya, berarti arahnya yang ke arah Bekasi. Arah yang ke Kelapa Gading gimana nih Pak Andro, mungkin bisa juga disampaikan. Mungkin juga yang sedang menyaksikan TikTok boleh menyampaikan kalau ada yang dari sekitaran Jalan Bekasi Raya, Kelapa Gading, Harapan Indah begitu ya. Selamat pagi untuk Bunita, Jis juga udah mulai rame banyak olahraga pagi. Wah, Bunita salah satunya nih dari Sunter. Selamat pagi juga untuk Anda yang mau mulai beraktivitas. Hari ini perkiraan cuaca dari BMKG, kondisi relatif cerah berawan ya dari pagi sampai siang, tapi BMKG memperkirakan hujan ringan hingga sedang berpotensi turun nih. Ada hujan potensi turun di Bogor, Depok, Bekasi dan sebagian Jakarta Selatan dan Timur di sore sampai malam. Sementara itu, wilayah Indonesia menunjukkan kondisinya cukup beragam. BMKG menyampaikan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia akan cerah berawan hingga hujan ringan. Namun, masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, dan juga Papua ini diminta untuk tetap waspada terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai angin kencang. Apapun cuacanya, mudah-mudahan Anda tetap semangat untuk beraktivitas ya di hari ini. Rara Kalesaran menemani aktivitas pagi Anda di Sonora Pagi di Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic and Music.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Adik-adik dan sahabat Sonora, sudah siap berpetualang lewat suara? Kak Sora sudah menyiapkan satu kisah pilihan yang sayang banget kalau kamu lewatkan. Yuk nikmati bersama-sama.
2: Kemalangan Connor O'Connor, dongeng dari Irlandia. Suatu malam di padang rumput Irlandia, bandit Connor O'Connor berkeliaran tak tentu arah. Sampai saat ini, ia belum berhasil merampok satu pelancong pun akibat alergi musim seminya. Setiap kali bersembunyi di semak-semak, ia akan bersin-bersin karena alergi serbuk bunga. Tak heran jika para pelancong yang lewat langsung melarikan diri karena mengetahui keberadaan sang bandit.
3: Aku akan menetap di hutan, karena di sana hanya ada pohon dengan daun yang rimbun tanpa bunga. Jadi aku tidak akan bersin saat bersembunyi.
2: Begitulah keputusan Connor. Akhirnya, Connor menemukan sebuah tempat tanpa bunga di hutan. Dalam sehari, ia berhasil merampok banyak pelancong. Lalu, ketika malam tiba, ia menyembunyikan hasil rampokannya di dekat sebuah pohon ek besar. Akhirnya, malam itu ia bisa tidur dengan nyenyak. Pagi harinya, Connor sangat terkejut karena semua barang hasil rampokannya hilang tak bersisa.
3: Simpananku hilang. Bagaimana ini?
2: Raung Connor. Di gudang penyimpanan itu hanya tinggal setumpuk kecil biji pohon ek. Meskipun begitu, Connor tetap kembali menyimpan barang rampasannya di tempat yang sama. Malam itu, ia berniat untuk menangkap basa pencuri hartanya dengan bersembunyi di balik semak-semak dekat pohon ek. Benar saja, malam itu di bawah sinar bulan tampak 10 kurcaci berpakaian warna-warni saling bergotong royong mengambil harta milik Connor.
4: Itu kurcaci bernama Leprechaun.
2: Teriak Connor dalam hati. Connor tidak berani bergerak. Dia mengamati para kurcaci yang tengah mengumpulkan emas dan perak, lalu memasukkannya ke dalam peti harta karun besar seukuran mereka. Kemudian, mereka meninggalkan beberapa biji ek sebagai gantinya, lalu pergi sambil membawa peti harta karun berisi emas dan perak milik Connor.
3: Aku akan mengikuti mereka. Mereka membawa hasil rampasanku, maka aku juga harus bisa mengambil harta mereka. Pasti para kurcaci-kurcaci itu sangat kaya,
2: kata Connor. Connor lalu mengikuti para kurcaci itu. Ia terus mengawasi karena jika lengah sedikit saja, para kurcaci itu bisa tiba-tiba menghilang. Dengan mata terbuka lebar, ia mengikuti para kurcaci itu. Sampailah dia di sebuah sungai yang bagian tepinya dipenuhi bunga-bunga liar.
3: Oh, tidak. Ada bunga. Aku tidak boleh. Hashim!
2: Teriak Connor. Connor tidak bisa menahan bersinnya. Saat ia membuka matanya kembali, Leprechaun itu sudah lenyap membawa barang rampasan miliknya. Akhirnya Connor kembali ke hutan dengan tangan kosong dan hati yang sedih. Nah, jika suatu ketika kamu melalui hutan di Irlandia dan kamu mendengar suara ribut-ribut di semak, jangan takut. Bisa jadi itu adalah Connor O'Connor yang mencari hartanya sambil bersin-bersin. Pesan moral dari dongeng kali ini adalah janganlah serakah.
5: Ya, waktunya Kak Sora untuk bilang sampai jumpa. Tapi besok pasti bakal ketemu lagi kok. Terima kasih adik-adik dan sahabat Sonora. Kamu sudah jadi pendengar yang hebat hari ini. Bye-bye.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, kita akan update ya informasi di ruas tol untuk Anda. Tol Jakarta-Tangerang dari Kunciran yang menuju Karangtengah ke M14 padat, Kembangan Meruya padat, sebaliknya Tomang Bitung lancar. Tol Jakarta-Cikampek KM33 mengarah KM38-400 padat, ada perbaikan jalan. Sebaliknya arah Jakarta lancar. Kemudian tol dalam kota Cawang arah Tebet padat, sebaliknya lancar. Tol Jagorawi pagi hari ini Taman Mini yang mengarah ke Cawang padat, Simpang Cawang padat, dan Cawang yang menuju Ciawi juga padat.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM News.

0: Duku Adinda untuk Anda di menit ke-32 dari pukul 6 pagi. Rara Kalesaran masih menemani ya. Di hari Selasa 4 Agustus 2026, kalau orang Jawa bilang seloso, seloso-loso yang menungso. Tapi justru yang saya temui kalau di Jakarta, sejak saya pindah ke Jakarta hampir 20 tahun yang lalu begitu, Selasa itu justru hari terpadat, lalu lintasnya lebih padat dari hari Senin. Kemudian di mall itu juga kayaknya lebih ramai orangnya. Dan bahkan saya pernah ngobrol juga sama supir taksi, mereka juga bilang kalau hari Selasa itu lebih padat. Gimana kalau Anda? Oke, nanti saya akan sapa ya untuk beberapa yang sudah mengirimkan WA dan juga yang sudah menyapa di sonora.radio.sonora.fm92 di TikTok. Kita akan menuju ke informasi lalu lintas dulu. Sudah ada petugas TMC Polda Metro Jaya, Aibda Yogi Supono, yang akan menyampaikan informasinya untuk Anda.
1: Untuk pantauan yang pertama, informasi di ruas tol, terutama di seputaran Japek di Cikarang Barat di kilometer 33 yang mengarah Cikarang Pusat kilometer 3860. Arah Cikampek ini padat, ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi riget di lajur 1 atau kiri agar pengendara tetap berhati-hati. Masih di seputaran Japek, tepatnya di seputaran Cikampek Utama di kilometer 70 yang mengarah 730. Cikampek Utama di kilometer 730 yang mengarah 76800 arah Jakarta berlawanan dengan arah yang tadi. Ini juga ada perbaikan jalan di lajur 1 atau kiri agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di seputaran Janger pagi ini, tepatnya di Kunciran di kilometer 13800 arah Bitung, ini ada penanganan kecelakaan kendaraan coal diesel di bahu luar atau kiri.

Dan saat ini masih penanganan petugas agar pengendara tetap berhati-hati apabila melintas di seputar objek lokasi. Dan untuk di ruas arteri pagi ini, tepatnya di seputaran wilayah Bekasi Kota, ini masih ada proyek galian gorong-gorong, tepatnya depan pospol Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi Kota. Ada kepadatan arus lalu lintas dari seputaran Jalan Raya Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi Kota yang mengarah ke Kalimalang, agar pengendara tetap berhati-hati dan tertib di antrian. Dan untuk di seputaran wilayah Jakarta Timur juga ada proyek galian, tepatnya setelah Perum Kemenhan Jalan Dei Panjaitan yang mengarah ke arah UKI, dan satu lagi setelah Wika Tower yang mengarah, masih jalan yang sama, Jalan Dei Panjaitan setelah Wika Tower yang mengarah ke arah Kebon Nanas, ini juga ada proyek galian agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di seputaran wilayah Jakarta Utara juga ada, tepatnya di seputaran Jalan Gading Nias, ini proyek pengaspalan Gading Nias yang mengarah ke arah Pegangsaan masuk wilayah Jakarta Utara, agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk agenda kegiatan penyampaian pendapat hari ini, yang pertama nanti rencananya sekitar pukul 13.00 di seputaran Silang Monas seberang Gedung Dana Reksa. Yang kedua pukul 10.00 di depan DPP PDI Jalan Diponegoro Jakarta Pusat. Yang ketiga pukul 10.00 di depan kantor KPK RI Jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan. Yang keempat pukul 14.00 di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Jalan Sumarsono Jakarta Timur. Empat objek lokasi tersebut saat ini masa belum berdatangan dan belum ada pengalihan arus di seputaran objek lokasi. Jadi atau tidaknya kita masih menunggu dari petugas yang ada di lapangan untuk perkembangan lebih lanjutnya. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 4 Agustus 2026 diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat genap pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri Ibu Kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Dan tambahan mulai kemarin Senin dan sekarang hari ini Selasa 3 sampai dengan 4 Agustus 2026 kita akan menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Kerajaan Thailand yang akan dilaksanakan dalam rangka acara kenegaraan, dan guna penghormatan petugas di lapangan akan melakukan pengawalan serta pengaturan lalu lintas di beberapa ruas jalan protokol Jakarta, ruas yang akan dilewati diantaranya Jalan Halim Perdana Kusuma, Jalan MT Haryono, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Tamrin, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Gatot Subroto, Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Asia Afrika, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Trunojoyo. Rekayasa lalu lintas ini akan dilakukan pada saat rangkaian tamu negara melintas, sobat lantas yang akan melintasi rute-rute tersebut untuk mengantisipasi waktu perjalanan atau menggunakan jalur alternatif lainnya. Dan kami ingatkan kembali, untuk rekayasa lalu lintas tersebut hanya akan dilakukan pada saat rangkaian tamu kenegaraan melintas. Sobat lantas yang akan melintasi rute di atas diimbau untuk mengantisipasi waktu perjalanan atau menggunakan jalur alternatif lainnya. Sonora FM.

Lenny Kravitz ya, Anda dengarkan di Sonora Pagi. Selamat pagi Bu Tati Sukiyati, menyapa untuk semuanya. Kumpul ya sampai jam 10 bareng Rara, siap. Terima kasih ya udah dipromoin. Kak Becky Natalia, stay healthy and keep on your spirit. Thank you. Ini dari Bandung Kak Becky ya, menyapa. Info Harapan Indah Bekasi menuju Jakarta sudah padat merayap setelah gerbang Harapan Indah sampai depan putar balik Medland. Setelah itu lancar. Tapi ini yang arah Kelapa Gading Harapan Indah masih macet total kah? Pak Andro Ferdi, terima kasih ya tadi update informasinya. Kemudian Pak Inanta Wijaya juga menyampaikan Gading Serpong menuju BSD ke arah Tol Jor BSD ramai lancar, tersendat di perhentian lampu lalu lintas saja.

0: Dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi New X-Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
2: Sahabat Sonora, kita waktunya akan update informasi untuk lalu lintas ya pagi hari ini di Sonora Traffic Update. Kita akan langsung menghubungi rekan Tito. Tito, silakan informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
3: Ya, baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Raya Bogor dari Pasar Cisalak menuju ke Pasar Pal maupun sebaliknya pagi hari ini terpantau ramai lancar di kedua arah. Tersendat di sekitar putaran balik sekitar Mall Hypermart sehingga baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengurangi kecepatannya. Selepasnya arus lalu lintas kembali ramai lancar. Pantauan di sekitar Pasar Pal juga pagi hari ini tersendat, hal ini karena adanya aktivitas masyarakat menaikkan dan menurunkan penumpang dan menyeberang jalan. Selepasnya arus lalu lintas relatif ramai lancar. Di sekitar jalan atau perigian Mekarsari Raya, pagi hari ini juga tersendat. Hal ini karena pertemuan arus saja. Selepasnya ramai lancar, arah sebaliknya ramai lancar, cuaca cerah. Demikian Tito Sonia melaporkan kembali ke studio.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update yang dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: bahagia bersama kami di Sonora Network. Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menegaskan YouTube telah melanggar aturan yang ada di Indonesia. Pelanggaran tersebut terkait konten siaran langsung atau live stream seorang YouTuber Muhammad Jana alias Big Mo yang menampilkan promosi vape yang melibatkan anak-anak. Mutia menegaskan konten yang disiarkan di YouTube dan mempromosikan vape dengan melibatkan anak-anak telah merugikan masyarakat. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mempertimbangkan bukti kepesertaan aktif menjadi syarat mengurus SIM dan juga paspor, seperti halnya pembuatan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Pertimbangan ini bukan tanpa alasan. Pujo menyebut BPJS Kesehatan mengalami defisit 2 triliun rupiah setiap bulannya karena 54 juta kepesertaan tidak aktif akibat menunggak.
0: Demikian Sonora Update.